Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, balik lagi bersama Viko di program Semangat Pagi. Ya, saat ini kita sudah masuk di jam kedua, tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar responder. Bagi responder semuanya yang sedang berangkat kerja, kuliah, sekolah, hati-hati di jalan. Ya, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat, dan yang ujian hari ini tetap semangat ya dalam belajar, dalam menggapai semua cita-citanya, semoga tercapai. Dan responden semuanya yang dalam perjalanan kayaknya asik banget nih, khususnya yang bawa kendaraan seperti mobil, untuk mendengarkan Diam Bukan Jawaban dari Hugo Casella yang akan menemani ruang dengar responder semuanya di saat ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93.0 Respon Family, balik lagi bersama Viko yang menemani pagi responer semuanya di program Semangat Pagi, supaya responer semuanya tetap semangat dan on fire ya. Yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat, dan yang ujian tetap semangat ujiannya hari ini, dan yang ke kampus maupun yang kerja tetap on fire ya. Masih bersama Viko yang selalu excited buat nemenin pagi responer semuanya. Kita akan ngebahas semangat bangkit dan juga berkarya. Tadi di segmen yang sebelum-sebelumnya kita bicara tentang bangkit dan berkarya, dan sekarang Viko ingin melanjutkan dengan satu pernyataan bahwa banyak orang yang mengalami, kadang yang paling berat bukan untuk memulai tetapi untuk bertahan. Namun sebelum itu, bagi responden semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun di pagi hari ini, bisa langsung DM Viko di 08215566 8003. Ya, semangat itu naik turun ya, kadang dia up, kadang dia down. Ada hari ketika kita merasa penuh energi dan yakin bahwa semua akan baik-baik aja. Tapi ada juga pagi ketika alarm berbunyi terasa kayak beban banget ya. Mau bangun kayak rasanya berat banget. Mau melangkah rasanya juga ragu. So itu manusiawi ya. Banyak orang hari ini sedang menjalani hidup dalam mode bertahan. Tetap bekerja walau hati lelah. Tetap tersenyum walau tabungan menipis. Tetap terlihat kuat karena merasa tidak punya pilihan selain terus jalan. Tapi justru disitulah responnya semuanya, hebatnya manusia ya. Kita mungkin rapuh. Rapuh, kita not perfect, but tetap bisa melanjutkan hidup itu sebuah hal yang luar biasa. Respon semuanya, jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Gak semua orang tuh punya garis waktu yang sama. Ada orang yang sukses mungkin di usia muda. Ada juga yang baru menemukan jalannya setelah berkali-kali gagal. Atau yang terlihat lambat banget padahal sebenarnya sedang menguatkan fondasi hidupnya. Hidup itu bukan soal lomba ya, siapa paling cepat itu yang paling menang. Kadang yang paling penting adalah siapa yang tidak pernah menyerah. Dan satu hal lagi, jangan pernah meremehkan proses kecil. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu mengabaikan banyak hal. Ya termasuk hal-hal yang kecil lah, kita maunya ambil yang besar. Padahal kalau kita enggak tahan proses kecil, bagaimana kita mau dipercayakan untuk menghadapi proses besar? Karena hidup itu sering berubah karena satu langkah besar. Tetapi hal-hal yang sederhana yang kita lakukan terus menerus itu kita harus lakukan. Semangat buat responden semuanya di pagi hari ini. Tetap stay tune di 93.0 FM. Akan ada lagu yang membuat responden semuanya untuk on fire hari ini. Ya, dari Chris Adam dengan judul Destination akan menemani responden semuanya di pagi hari ini. So, selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: Irun, Respon Family balik lagi bersama Viko di program Semangat Pagi yang selalu excited buat nemenin pagi responan semuanya saat ini. Buat responan semuanya di pagi hari ini yang punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 08215568003. Ya, respon semuanya, kita akan kembali ngebahas tema kita di pagi hari ini ya. Kita lanjut karena tadi kita banyak ngebahas tentang bagaimana caranya supaya kita produktif, berkarya, dan selalu ngelihat bahwa ada peluang dalam diri sendiri. Ya, saat ini biasanya ya jalan udah mulai ramai nih, toko udah mulai buka, kantor mulai sibuk, dan banyak orang yang sedang memulai perjalanannya masing-masing. Menariknya, meski tujuan hidup itu kita berbeda-beda, sebenarnya kita semua tuh sedang berjuang untuk hal yang sama, yaitu ingin hidup yang lebih baik. Ada yang bekerja demi orang tua, ada yang bangun usaha demi masa depan anak, ada juga yang merantau jauh hanya supaya ya keluarga di rumah itu bisa lebih tenang. Dan seringkali perjuangan itu tidak terlihat. Ya, media sosial membuat hidup itu tampak selalu bahagia, selalu berhasil, selalu sempurna. Padahal di balik foto yang terlihat baik-baik aja ya, banyak orang yang sedang berjuang diam-diam. Ya, di pagi hari ini sudah ada yang bergabung, Bang An. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bang An.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Bagaimana, Bang An? Halo. Halo, Bang An. Ya, gimana, Bang An? Apa lagi ngapain sekarang dan gimana kabarnya?
1: Begitulah, saya berolahraga.
0: Mantap. Ya, memang harus begitu supaya sehat ya, Bang An ya. Siap, ada yang ingin disampaikan ya untuk semua pendengar hari ini, Bang An? Kita ngebahas tentang bagaimana kita berkarya dan berpikir positif. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan buat Bang An ya, untuk respon semuanya tetap.
1: Ya, harusnya semangat terus nih, semangat terus. Walaupun hati sholat tubuh, buat kegiatan seperti berolahraga, terus yang lain-lain lah, tetap semangat.
0: Oke. Okay. Oke, terima kasih Bang An ya sudah bergabung pagi ini. Mungkin ada mau kirim lagu?
1: Mau request lagu dari Nidhi yang artis sahabat sama Alan Walker-nya yang Lily.
0: Lily, oke. Thank you Bang An ya. Terima kasih banyak sudah bergabung.
1: Saya mau kirim-kirim requestnya buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, dan buat semua seluruh pasukan rombongan tahap sejatinya aja.
0: Siap, ada lagi? Udah?
1: Spesialnya buat Kak Viko.
0: Oke, terima.
1: Ucapannya yang semangat siarannya sampai selesai nanti.
0: Oke, terima kasih Bang An ya sudah bergabung di pagi hari ini. Terima kasih banyak.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang An sudah bergabung dan artis sahabat akan Viko putarkan spesial di pagi hari ini.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: More 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi bersama Viko yang selalu semangat buat nemenin pagi Respon semuanya di pagi hari ini. Yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Viko akan bacakan agenda Pemkab Rabu 20 Mei 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, undangan Zoom Meeting peserta Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata tahun 2026. Ya, pukul 8.30 undangan Rapat Kerja UKSM Usaha Kesehatan Sekolah Madrasah Padang Pariaman tahun 2026 di Hall IKK. Pukul 10 pagi Rapat Koordinasi Forkopimda Focus Group Discussion tahun 2026 di Ruang Rapat Bupati. Dan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, undangan Rapat Koordinasi Terbatas Kepala Daerah Sumatera Barat di Ruang Rapat Istana Gubernur Sumatera Barat. Hari ini tadi kita ngebahas tema kita ya, tentang bagaimana nih untuk kita bisa meningkatkan atau semangat bangkit dan juga berkarya. Semoga ya seperti apa yang sudah Viko katakan tadi ya, yang sedang bekerja tetap semangat, yang sedang berjuang diam-diam semoga dikuatkan. Pagi ini kita belajar satu hal penting bahwa hidup ya ternyata menjadi dewasa itu bukan soal umur ya. Banyak orang bilang umur itu gak menentukan seseorang itu dewasa, tetapi soal kemampuan untuk tetap tenang meski banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dulu mungkin ya kita selalu berpikir bahwa orang dewasa itu punya semua jawaban. Ternyata setelah kita jalanin, banyak orang dewasa juga sedang bingung ya, gak bisa ngomong apa-apa, gak bisa berkata apa-apa ketika menghadapi ujian demi ujian. Ya ujian hidup maksudnya ya, sedang belajar kuat, sedang mencoba terlihat tenang meski pikirannya penuh. Ya it's okay. Karena sekali lagi bahwa hidup itu memang bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang mau terus belajar. Ya responlah semuanya, ada orang hari ini telah biasa aja padahal ia sedang melawan rasa kecewa. Ada yang tetap tertawa di tempat kerja padahal semalam bisa tidur karena memikirkan tagihan ya. Wah, ada juga nih yang terus menyemangati orang lain padahal dirinya sendiri juga sedang hampir menyerah. Itulah kenapa kita tuh gak pernah benar-benar tahu perjuangan seseorang. Oleh sebab itu responlah semuanya, tetap semangat hari ini, tetap stay tune di 93,0 FM.

93.0 Respon Family, balik lagi bersama Viko di program Semangat Pagi. Dan gak kerasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responder. Viko ngucapin thank you banyak nih buat responder semuanya yang selalu setia bergabung bersama Viko di setiap program Semangat Pagi ya. Terima kasih untuk yang sedang menemani di rumah, kantor, jalanan, pasar, kendaraan umum, atau mungkin di tempat usaha yang baru saja dibuka pagi ini. Apapun aktivitas responder, semoga hari ini berjalan dengan ringan, lebih lancar, dan juga lebih penuh harapan. Pagi ini kita belajar bahwa hidup memang tidak selalu mudah. Akan ada lelah, kecewa, gagal, bahkan masalah ketika semuanya terasa berjalan dengan lambat. Tapi it's okay, selama kita masih mau bangkit, selama kita masih mau mencoba, maka harapan itu masih ada. Tetaplah jadi pribadi yang mau belajar, mau bekerja keras, mau memperbaiki diri, dan yang paling penting, jangan kehilangan hati yang baik di tengah kerasnya kehidupan. Viko pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berjuang, dan sampai jumpa.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Senang sekali Cila pastinya kembali untuk menemani responders di pagi hari ini di program Ruang Pagi. Aku udah hampir mau bilang Ruang Rindu loh, Ci. Kamu siapa? Hai semuanya, Cila ternyata gak sendiri. Kemarin yang temanin ada Jojo. Kemarinnya lagi ada abang kita yang baik hati dan tidak sombong ya.
1: Sekarang ada
0: bidadari, oke.
1: Suara baru lagi di pagi hari ya kakak ya.
0: Betul sekali, jadi memang di pagi hari ini spesial banget. Karena kita kan ciwi-ciwi kan.
2: Ciwi-ciwi banget.
0: Kata
2: ya.
0: Orang mah bidadari gak bersayap.
2: Iya. Bisa banget.
0: Nah
2: ya,
0: hari ini kita mau bahas apa, Dil?
2: Kayaknya tema-tema yang bakal lekat dengan kehidupan sehari-hari sih kak. Betul. Yang relate, yang cocok di zaman sama anak muda atau Gen Z di sekarang ya kak ya. Tentunya kita bakal pernah gak sih ya kak ya, kakak punya grup WhatsApp gak?
0: Punya dong.
2: Banyak pasti ya, apalagi grup respon juga ya. Tentunya tuh kita masuk grup chat yang langsung tahu siapa yang paling rame. Kan di grup tuh banyak tuh kak jenis-jenis manusia-manusianya.
0: Betul.
2: Ada yang cuman lihat aja, baca aja, yang nimbrung, yang kompor, apalagi aduh banyak banget deh kak jenis-jenisnya.
0: Berarti spesial banget hari ini kita akan bahas tipe-tipe orang yang ada di grup chat ya.
2: Iya betul.
0: Jadi responders boleh banget untuk bergabung ya sama Cila dan juga Dila di pagi hari ini, memberikan tanggapannya atau komentarnya atau menyampaikan bahwa oh gue tipenya yang ini nih.
2: Iya, aku nih biasanya kalau di grup chat ya kak ya,
0: iya.
2: Biasanya aku tukang kompor sih.
0: Oh, pengakuan sendiri ya.
2: Iya.
0: Aku langsung mengakui.
2: Iya, kalau ada stiker orang tuh lagi ribut-ribut, kita keluarkan stikernya masing-masing.
0: Betul sekali. Nah ini kalau Dila ya, tapi kita gak tahu responder seperti apa.
2: Iya, mau tahu jangan ada yang kompor ya.
0: Boleh banget bergabung bersama Cila dan juga Dila ya di kontak kita 082155668003 atau melalui WhatsApp 081166229 30.
2: Kita juga ada punya sosial media nih kak. Boleh banget di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Langsung saja ke Respon Radio 93,0 official di DM dan jangan lupa di follow. Dan kita juga ada streaming nih kak di www.responradio.com.
0: Wow, banyak sekali ya. Jadi gak ada alasan lagi gue gak bisa denger Respon Radio.
2: Iya, karena Respon Radio ini radio Gen Z banget ya.
0: Betul
2: kak.
0: Betul sekali.
2: Banyak banget Gen Z di sini.
0: Apalagi, di sosial media juga pastinya kita kan ada TikTok nih ya.
2: Iya.
0: Nah kita juga live TikTok.
2: Iya, live TikTok.
0: Jadi bisa mampir di sana, bisa lihat Dila dan juga Cila.
2: Iya, kayak mana sih Dila tuh, kayak mana sih Cila tuh semanis apa bidadari ini di pagi hari ya.
0: Dila atau Cila?
2: Sama
0: saya
2: aja
0: lebih manis di sini Dila.
2: Aduh, kakak juga manis deh.
0: Oke, kita langsung saja ya ke topik kita di pagi hari ini. Kita mau membahas bahwa ternyata ada banyak tipe-tipe orang yang ada di grup chat.
2: Iya.
0: Nah, salah satunya yaitu
2: Yang diem-diem aja nih kak, yang silent rider.
0: Betul.
2: Yang selalu online tapi gak pernah ngomong. Cuman ngeliat aja, ngeret aja. Ini tipe yang paling misterius kak. Kayak di dalam kelas kan, di grup kelas. Tapi kan ada yang si ribut, si yang ngatur-ngatur. Ini yang tipe ngikut aja nih kak. Kalau ditanya setuju gak gitu. Kadang mereka tuh ngikut-ngikut aja, ya.
0: Jawabannya, ya, gas atau enggak jempol.
2: Jempol.
0: Paling simpel tuh. Ya,
2: atau enggak stiker.
0: Bayar
2: winda.
0: Bayangkan kalau kita misalnya udah panjang lebar gitu ya, tinggi gitu ya, untuk chat mereka, jelasin segala macam. Tiba-tiba dia cuma kasih jempol.
2: Atau enggak?
0: Oh, kah? Oke.
2: Yang sakit tuh, aku ngikut aja.
0: Wow, respons kita di pagi hari ini langsung menyapa kita ya di program Ruang Rindu. Ada siapa nih di pagi hari ini yang menyapa kita?
2: Kita angkat dulu teleponnya.
0: Hai.
3: Halo.
0: Bang Aan, selamat pagi.
2: Iya, bagaimana kabarnya Bang Aan?
3: Wah. Wow.
0: Iya, Bang Aan.
3: Kalau Kak Cila sama Kak Cila?
2: Alhamdulillah baik ya Kak ya.
0: Luar biasa Bang Aan.
2: Menyapa responders di pagi hari ini.
0: Gimana Bang Aan? Apa yang mau
3: kan, aku kan pernah dulu pernah itu ya, apa kan punya grup chat. Aku sekelompok sama Alit Abdillah, Amin Mustafa sama yang lain. Enggak tahu-taunya ya. Kan aku kan pertama kali kan chat di apa itu?
4: Di grup? Di WA?
3: Di WA, terus okay. Chat di grup, tiba-tiba kok udah apa terkirim, ada yang satu, ada yang balas, ada yang enggak, gitu.
4: Oke. Iya. Jadi kalau Bang Aan di dalam grup WhatsApp-nya ya, ada orang-orang juga yang gak balas, cuman baca doang, atau ada yang respon juga.
2: Iya, yang silent rider tadi ya, Kak. Rider. Ya. Iya, betul.
3: Ya, dulu pernah kan tiga orang kan ketelepon semua, ada yang satu ditolak, ditolak semua, gak mau jawab telepon dari aku, apalagi di video call.
4: Kalau
3: grup semua video call.
4: Kalau personal berarti gak ditolak.
3: Mau diangkat semua.
4: Tapi kalau di grup komunikasi ya Bang An ya, komunikasi ya di grup ada.
3: Di grup ada ya komunikasi, tapi kalau aku di mulai telepon dulu, tapi yang mulai gak mau ngangkat dulu temanku yang satunya itu lah, itu yang Alit Abdillah itu sama yang Amin Mustafa, ya kadang diangkat kadang enggak.
2: Kan biasanya ada kesibukan lain ya Bang Aan.
4: Betul Bang Aan.
3: Iyalah makanya itu
2: Abang Aan
3: aku sih bingung lah kok ada telepon dari siapa itu. Dia pura-pura gak kenal, gak tahu dia.
2: Kayaknya Bang Aan ini tipe yang mencairkan suasana di dalam grup ya, Kak.
4: Betul,
2: ya.
4: Yang rame. Jadi gak mau sepi banget nih di grup.
3: Malah dituekin, iya malah kayak gitu.
4: Iya, karena atau bikin grup keluarga aja Bang Aan. Orang tua atau saudara dan segala macam. Biasanya kalau grup seperti itu kan informasi-informasi tentang penting, kita gitu itu penting banget. Gitu. Gimana Bang Aan? Tapi ada grup keluarga juga ya? Bang Aan ada grup keluarga juga ya Bang Aan ya?
3: Ya dulu pernah ada sekarang grup keluarga besar itu yang dari apa pengajian dari apa namanya Masjid Besar Nurul Huda lah, terus aku tak namanya kayak gitu kan, aku anggotanya kan Alit Abdillah sama Amin Mustafa, nggak tahun-tahunnya dia nggak mau balas, begitu ditelepon malah nggak mau diangkat.
4: Oke, nggak apa-apa ya Bang Aan ya.
2: Iya.
4: Mungkin mereka masih pada sibuk gitu ya. Kalau misalnya memang sering seperti itu, nanti dibuat grup kan sama responder semua. Atau ada responder yang kenal sama Bang Aan, nanti bisa bergabung di sana. Jadi bisa bagikan informasi. Siapa yang siaran nih di Respon Radio nih? Atau ikutan topik, boleh nih dibuat grupnya khusus untuk responder semua Bang Aan.
2: Ada kok Kak.
4: Ada ya?
2: Iya.
4: Bang Aan masuk nggak Bang Aan?
2: Kayaknya belum masuk, beberapa responder belum masuk. Tapi kalau ada yang mau masuk boleh banget ya, nanti di chat di kolom WA aku juga mau masuk dong ke grup keluarga besarnya Respon Radio.
4: Di situ
2: gitu.
4: Banyak informasi nanti yang mungkin kakak-kakak penyiar semua ya yang akan menyampaikan supaya responder semua tahu kegiatan responder apa Respon Padang itu apa aja nih gitu. Boleh nih, bisa ya Bang An ya.
3: Mau request lagunya.
4: Boleh. Apa Bang An?
3: Ini biasa ya dari tahun 2000-an ya,
4: betul.
3: Ya biasa, Stella on Seven yang Sahabat Terjati sama Alan Welker-nya yang On My Way.
4: Oke,
2: Sahabat Sejati.
3: Saya mau kirim-kirim request-nya buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kendi, Kenjo, Algi, dan buat seluruh semua Sahabat Sejatiku di Villa Mutiara 04 Batang, Jawa Tengah.
4: Oke, thank you Bang Aan ya.
3: Spesialnya buat seluruh kru penyiar Respon FM Radio aja.
4: Oke, baik Bang Aan. Terima kasih sekali lagi Bang Aan, sehat-sehat ya.
3: Ucapannya yang semangat terus siarannya ya.
4: Oke, makasih Bang Aan. Bang Aan juga semangat terus ya. Terima kasih.
3: Ya, sama-sama. Ini habis ini mau sarapan, habis ini.
4: Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Aan.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.
4: Wah, wow, luar biasa ya di pagi hari ini responders udah mau menyapa kita gitu ya, memberikan informasi juga. Terlebih kan di pagi hari ini kita bahasnya anak Gen Z banget ya.
2: Emang relate banget dalam kehidupan sehari-hari ya, Kak.
4: Tapi jangan salah-salah loh, di grup chat gitu ya, bukan hanya anak-anak muda, ternyata ada juga ibu-ibu,
2: orang-orang
4: tua,
2: ya,
4: gitu
2: grup-grup
4: ya.
2: Alumni gitu loh kan.
4: Alumni gitu ya.
2: Ya papaku kan ada tuh grup
4: ada
2: alumni.
4: Grupnya. Nah, ada pasti juga tipe-tipe orang yang kayak diam aja, cuman kadang-kadang ada juga orang yang enggak baca sama sekali.
2: Enggak baca
4: gitu
2: sama
4: ya.
2: Sekali. Mungkin di sisi lain notifikasinya tuh.
4: Betul. Oke, tapi jangan khawatir ya responders, karena kita akan menemani panjang sekali, lama sekali.
2: Iya, 2 jam ya Kak ya.
4: Ya lumayan.
2: Pokoknya pagi hari ini sarapannya responders mungkin yang lagi mandi, yang lagi sarapan. Kalau udah dengar suara kita, duh, bakal ditemenin gak sepi rumahnya ya Kak ya.
4: Betul sekali.
2: Apalagi kalau kata responders kita tuh ribut katanya. Aduh. Bisa okay. banget ya.
4: Ya, kalau begitu kita dengarkan lagu. Kita enggak banyak ngobrol-ngobrolnya, takut nanti responders yang mau dengerin lagu pada nggak bisa menemani aktivitasnya ya.
2: Okay.
4: Kita mau dengerin lagu yang tadi di request oleh Bang Aan
2: yeah.
4: dari Alan Walker yang berjudul On My Way.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma. Males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Ya, masih bersama Cila dan juga Dila pastinya yang terus setia menemani Responders di pagi hari ini di program Ruang Pagi tentunya hingga pukul 10 pagi.
1: 10 pagi nanti.
0: Iya, betul. Ya. Jadi masih panjang sekali karena di pagi hari ini spesial kita mau membahas topik kita.
1: Ya.
0: Apa itu, Dil?
1: Tentang tipe-tipe manusia ya, tipe-tipe orang-orang di grup WhatsApp.
0: Betul sekali.
1: Tadi kata Bang Aan, ada tipe yang teman-temannya yang ada yang balas sama yang nggak balas.
0: Aduh. Gitu ya.
1: Tapi setidaknya kalau nggak balas tuh minimal jempol lah gitu kan, atau minimal, gak, ngikut aja deh gitu.
0: Gas gitu ya, itu lebih ada kelegaan walaupun tidak 100%.
1: Iya, sepertinya Bang Aan tuh tipe-tipe orang yang apa ya,
0: rame,
1: yang aktif, mencairkan suasana dalam grup itu.
0: Yang aktif, yang pengen tahu informasi ataupun pengen share informasi dan pengen persetujuan juga dari teman-teman di sana di grup kan. Karena kalau enggak ada komunikasi di sana ngapain buat grup?
1: Iya.
0: Ya enggak sih?
1: Katanya tuh apa ya? Yang penting tuh komunikasinya.
0: Ah, itu kan komunikasi penting banget kan untuk saat ini.
1: Iya,
0: gitu
1: untuk
0: ya.
1: Saat ini dan
0: gimana kita mengerti dan mengetahui karakter kamu seperti apa kalau komunikasi pengenalan kita secara face to face orang pribadi ya kan. Pribadi dengan pribadi ya kita enggak akan tahu itu kalau kita enggak komunikasi.
1: Banyak beberapa hubungan seperti hubungan saudara, hubungan percintaan ya. Dan hubungan-hubungan pertemanan itu tuh kadang musnah karena kurangnya komunikasi.
0: Betul lah, seperti Bunda Dua Putri yang bergabung menyapa kita di pagi hari ini, Dil.
1: Iya.
0: Kalau Bunda, kalau Bunda bilang kalau menurut Bunda ya, dalam grup kalau untuk keluarga atau khusus keluarga pasti saling berkabar. Kalau dalam grup kantor teman itu saling menyapa dan lain-lain. Begitu Anda berdua, Bunda request lagu judul Fight Song katanya nih. Nah, jadi ternyata memang Bunda punya banyak grup macam-macam. Ada di kantor untuk kerjaan atau teman-teman sekerja atau juga ada keluarga. Memang kalau berbicara grup WhatsApp ini pasti banyak ya. Komunitas-komunitas organisasi dan segala macam.
1: Tapi kalau kayaknya kalau di apa namanya tuh di kalangan Bunda nih loh, di teman-teman Bunda nih kayaknya banyak grup alumni enggak sih?
0: Iya, betul.
1: Ya karena kita untuk menikmati masa masa-masa indah kita ya, masa-masa tua kita tuh ya dengan flashback sama teman-teman lama.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kita kan enggak mau putus komunikasi juga kan sama teman-teman kita dulu-dulu.
1: Apalagi mungkin di SMA ada teman-teman circle Bunda mungkin ya kan yang seru, terus comeback lagi nih di versi yang udah punya anak-anaknya, yang sudah punya suami dan berkeluarga, terus tambah seru pasti kan.
0: Betul, dan kalau misalnya ada waktu kesempatan ya kan bisa ketemu reunian kan sama-sama sekerja atau teman-teman dulu SMA gitu ya, jadi reunian dan menentukan tempat. Biasanya gitu tuh ramenya di grup tuh, itu susah tuh tempatnya di mana ya, kayaknya lebih dekat sini deh, nggak ada yang mau
1: dulu. list dulu di mana nih, ini di mana kita nih gitu,
0: begitu. Jadi memang ada banyak ya ternyata. Wah, terima kasih loh Bunda Dua Putri yang sudah bergabung menyapa Cila dan Dila juga dan juga semua responder di pagi hari ini dimanapun berada. Nah, ada lagu juga kan yang Bunda pengen kita putarin yang berjudul Fight Song. Nah, salam-salamnya untuk semua krusiar respon dan juga semua responders, istimewa untuk Ananda berdua. Terima kasih Bunda.
1: Ya, terima kasih banyak Bunda. Nah, ditunggu lagunya ya,
0: betul,
1: Kak.
0: Betul. Nah, kita mau melanjutkan beberapa tipe-tipe orang ya yang ada di chat grup WhatsApp. Tadi kita sudah membahas silent reader.
1: Iya.
0: Nah, selanjutnya apa tuh, Dil?
1: Ada sih paling aktif. Kayak Bang Aan tadi tuh.
0: Ya, okay.
1: Pencair suasana nih, Kak. Kalau grup mulai sepi tuh dia pasti kayak muncul duluan tiba-tiba terus kirim topik entah apa, mungkin mungkin ngajak pergi main.
0: Iya.
1: Ngajak nongkrong atau bahas mungkin ada grup sebelah yang lagi keluar-keluar yang lain, mungkin dirapatkan di sana.
0: Iya. Betul. Tapi memang kalau orang aku juga tipe orang yang di grup, kurang rame. Ya maksudnya tidak terlalu respon gitu loh.
1: Iya, jadi kalau
0: tidak
1: menurut
0: terlalu,
1: kita itu penting,
0: kalau penting baru aku balas. Tapi kalau untuk kayak canda-candaan itu, aku pun ada grup sama teman-teman aku yang kayak barbar gitu juga. Tapi tidak seaktif itu juga. Aku juga tipe orang yang kayak aku ikut aja.
1: Yang pertama itu ya.
0: Betul. Tapi kalau misalnya ada yang urgent gitu ya, yang mau enggak mau harus merespon dengan cepat.
1: Iya, kalau aku nih tipe yang
0: paling aktif.
1: Paling aktif
0: sih. Ya udah kelihatan sih. Iya. Udah kelihatan dari kupingnya enggak.

0: pasti dia yang kayak, kok belum tidur sih guys, saya tidur gitu.
1: Iya, iya, iya. Jadi gak cuman aktif abal-abal ya.
0: Iya, dia tapi tuh ada... sebagai pembuka dan penutup kak.
1: Oke, oke, oke. Bagus lah ya kan. Jadi dia menyelesaikan tugasnya gitu. Dengan baik. Nah tapi memang kalau orang-orang yang seperti ini tuh ternyata dia punya ciri khasnya juga
0: iya,
1: nih.
0: Iya, ciri khasnya.
1: Jadi dia paling yang biasanya dia suka kirim-kirim stiker.
0: Atau gak
1: kamu, kamu kan kayak yang suka kirim stiker.
0: Iya, kalau aku tukang buat stiker sih.
1: Oh kamu yang suka yang, buat yang stiker, muka-muka orang enggak
0: iya,
1: kan? Oh,
0: iya.
1: Padahal aku udah bilang enggak loh.
0: Jangan jangan terlalu okay. Jangan terlalu melihat orang dari covernya kan.
1: Betul, makanya ya.
0: Iya.
1: Salah berarti salah 100%
0: iya,
1: ya.
0: Okay.
1: Terus sering pakai voice note, kamu suka pakai voice note enggak?
0: Eh kalau yang urgent sih kak. Okay. Jadi kalau kayak beritanya lagi hot banget tuh, nggak bisa diketik. Ya udah, kita langsung pakai voice note aja.
1: Oke, atau kayak yang suka nge-spam atau kayak bubble sendiri gitu 20.
0: Enggak sih kan. Enggak, iya. Tapi kalau tipe-tipe orang ini yang mencairkan suasana banget sih.
1: Betul, karena dia aktif banget gitu ya kan. Jadi grup itu tuh hidup.
0: Iya, gak hidup.
1: Sunyi senyap gitu ya. Jadi kayak ada orang di dalamnya, terus mengurangi suasana yang kayak ada kaku atau canggung atau segala macam gitu. Akhirnya dengan keberadaannya si aktif ini nih, suasana pun jadi bagus.
0: Nah, tapi ada juga nih orang yang kadang orang lain tuh capek lihat notifnya karena kebanyakan. Ini orang nyinyir banget ya. Padahal kita tuh pengen komunikasi loh.
1: Betul. Nah, jadi kamu udah ngebayangin berarti di grup kamu itu ada orang-orang beberapa yang
0: udah pernah
1: merasa
0: Dila nih diam bisa enggak gitu. Aku tahu cuman apa ya?
1: Okay.
0: Cuman bahan bercandaan aja sih sama teman-teman. Tapi ya udah sih nggak apa-apa gitu lagian gimana ya lagian di grup itu cuma buat bercanda-bercanda aja komunikasi yang lancar aja gitu tapi kan kita juga harus ada tempatnya ya kalau grup tuh ya kak.
1: Betul.
0: Kayak grup keluarga grup kantor sama grup teman-teman kalau grup teman-teman kan kita bisa berekspresi sebagaimanapun ya tapi kalau di grup kantor tuh kita juga ada
1: jaim-jaim gitu ya. Apalagi ada bos ya di dalamnya atasan
0: kan
1: gitu
0: ada
1: ya.
0: Atasan kan kita kita kan itu tuh berjenjang ya kalau kantor tuh ya jadi tutur katanya tolong mohon gitu kan
1: ya. Dicatat tapi, ya bang ya
0: ini Sila langganan
1: tapi,
0: banget
1: nggak bermuka dua kan cuy
0: enggak dong jangan sampai dong jangan sampai
1: nggak boleh ya
0: terus kalau di grup keluarga tuh mungkin sama sih di grup kantor ada orang tua juga kan ada kakak-kakak ada nenek ada paman jadi kita tuh ya udah sih merancarkan aja gitu ya
1: tapi kayak ikut terlibat juga pastinya ya respon kalau ada apa-apa gitu berkabar kalau keluarga kan mereka sangat senang kalau kita berkabar apalagi orang tua kita yang khawatirnya tingkat dewa enggak.
0: Aku pernah punya temen loh kak kan kakak sebagai anak perantau ya kak ya pernah enggak di grup tuh temanku tuh bersaudara tuh bertujuh jadi VC dalam satu waktu tuh 8 orang sama mamanya dan dia dan kakak-kakaknya udah kayak Zoom meeting. Aku lucu banget ngeliat temanku tuh nge-screenshot aku lagi VC sama
1: keluarga.
0: Waduh besar banget keluarganya kak dari kakaknya, adiknya, mamanya 8 dia adik kakak berenam berenam berarti bapak mama delapan orang di sana dalam 8 kotak apa namanya tuh
1: yang kotak di dalam layarnya itu kan
0: ya,
1: PC itu layarnya
0: kok kakak gitu nggak
1: pernah keluarga? Sesekali kalau ada momen kayak ada acara keluarga yang nggak bisa dihadiri beberapa saudara-saudara gitu ya itu kita VC video call memang pernah tapi nggak sesering itu ada momen aja ada kayak acara atau segala macam yang penting banget gitu baru dilakukan
0: kayaknya temanku tuh tipe yang keluarganya tuh perantau semua
1: makanya memang mau nggak mau harus ini ya
0: kayak mamanya tuh bilang kayak gini di grup kumpul VC gitu kan wah langsung itu aku sumpah kalau ngedengerin cerita dia tuh lucu banget sama keluarganya
1: betul. Hangat pasti ya keluarga-keluarga kayak gitu hangat karena walaupun jauh tapi tetap berusaha untuk menjalin atau hubungan supaya lebih dekat gitu dengan komunikasi wow luar biasa loh pengalaman teman kamu ya berharap responder semua punya keluarga juga yang harmonis yang hangat yang betul-betul pengen berkabar supaya orang tua atau keluarga semua nggak

0: khawatir gitu.
1: Nah ini teman-teman yang di TikTok kalau mau ada apa namanya itu topik nih buat
0: boleh
1: kita,
0: boleh menanggapi topik ya kita ya di pagi gabung hari ini, boleh aja banget.
1: Nanti di kolom komentar nanti kita bacakan.
0: Atau kita mau menyapa mereka nih. Ada siapa nih? Ada Kak Riz, ada siapa lagi?
1: Ada Bang Ipan sama Bang Dean di dalam ya Kak ya.
0: Ada Aaku, gimana nih?
1: Aaku. Aaku. Aaku manja deh.
0: Ada Nur juga, guys. Terima kasih loh, mereka tuh sangat-sangat setia loh dari kemarin-kemarin sampai mungkin malam ya mereka tetap join ya di live TikTok kita.
1: Harap pendengar setianya respon.
0: Wow, terima kasih banyak. Berharap semuanya sehat ya dan menjalani aktivitasnya juga dengan lancar. Nah, kalau begitu karena waktu kita saatnya untuk mendengarkan satu lagu. Ini dari Ed Sheeran, abang saya.
1: Iya.
0: Kak Dila ketawa.
1: Aduh, enggak apa-apa sih Kak. Aku juga
0: jadi gitu. Karena sesuai dengan topik kita di pagi hari ini, karena di grup itu kan ada yang enggak peduli. Maksudnya dalam artian ada yang kadang kayak cuek, ada yang enggak ngerespon, ada yang respon. Nah, kalau lagunya si Ed Sheeran ini I don't care kan.
1: I don't care.
0: Nah, jadi untuk
1: aku udah tahu.
0: Jadi untuk responder semua yang ada di dalam grup udah berusaha untuk menjalin komunikasi.
1: Iya,
0: tapi
1: yang I don't care,
0: I don't care ini enggak apa-apa. Kita nikmati lagu ini ya.
1: Oke.
0: Okay.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tadi kita sudah dengarkan ya, satu lagu dari Judika yang berjudul Sampai Kau Jadi Milikku nih, Kak.
1: Oke, ada apa dengan lagu ini, Dila? Lagu... Sehingga kamu pengen banget mengupas tuntas.
0: Enggak usah sih, enggak usah dikupas tuntas sih, Kak. Bakal lama sih kalau dikupas tuntas.
1: Oh,
0: kalau kata Bang Ipan ya.
1: Tersendiri.
0: Kalau Bang Ipan ya, kalau Kakak ngechat aku katanya, nanti akan aku balas 5 bab.
1: Bab, buat aja lah skripsi ya, kalian
0: skripsi,
1: ya.
0: Atau lagi.
1: Buku gitu ya.
0: Oke, okay, tadi kita udah bahas nih, Kak.
1: Apa tuh?
0: Tentang tema-tema, tentang tema tadi tuh yang tipe-tipe orang yang di grup WhatsApp.
1: Betul.
0: Nih, Kak.
1: Ya.
0: Nah, jadi responders kita di TikTok udah mulai
1: komen-komen ya, berikan tanggapannya, mengakui bahwa oh kalau gue di grup tipe orang
0: gini
1: yang
0: nih,
1: ini nih gitu ya.
0: Nih.
1: Nih, kita bacain yuk siapa nih yang sudah bergabung.
0: Tadi ada Bang Ipan ya, Kak, ya.
1: Oke.
0: Aku kalau tipe di grup tuh yang kasih jempol dan jadi hostnya. Ini kayaknya kalau ada yang bermasalah langsung di kick off sama Abang Ipan deh.
1: Oke. Okay. Terus ada siapa lagi nih?
0: Ada Bang Dean.
1: Oh.
0: Kakak tahu stiker yang batu tuh kan?
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi Bang Dean nih selalu yang kirim stiker-stiker batu tuh kayaknya nih ya.
1: Itu fungsinya untuk apa?
0: Ya udah kayak matiin topik. Itu lah ciri-ciri orang yang
1: kayak halus banget ya gitu ya, mengakhiri topik gitu ya, pembahasan. Nah, kalau si teman kita nih
0: ada
1: si Aul nih, tapi cowok. Maksudnya gimana nih Aul?
0: Nih si Aul yang dibacakan si Aul tadi nih, Kak. Ini nih kayak tema yang bakalan kita bahas kali ini, yaitu si muncul saat penting aja.
1: Oh, dia banget nih.
0: Dia
1: oke, gimana
0: nih.
1: Gimana? Coba kita bahas seperti apa sih orang-orang yang kayak si muncul saat penting aja.
0: Tapi dia terpenting dalam grup tuh.
1: Grup itu. Dia sangat dihormati gitu ya.
0: Bukan dihormati sih, Kak.
1: Bukan hanya dihormati
0: tapi
1: gitu ya.
0: Kayak apa ya? Mungkin kalau ada acara dia yang buat acara. Kalau kalau kata dia yes.
1: Kalau
0: enggak jadi. Kalau
1: enggak
0: bisa berarti ya udah enggak jadi.
1: Jadi
0: gitu.
1: Semacam dia ketua pembangunannya gitu ya.
0: Iya, ketua.
1: Oke,
0: setelah. Kayaknya dia tipe jarang terlihat karena sibuk ya. Anak-anak
1: yaudah,
0: sibuk ini.
1: Kita mau cari tahu lebih jelas lagi seperti apa sih muncul saat penting saja nih.
0: Ya, tiba-tiba muncul saat ada pembagian uang. Dia tuh kalau yang saat penting-penting itu dia yang bakal kayak apa ya? Kayak apa namanya tuh? Oh, yang uang ini untuk ini ya, itu ini ya, itu ini.
1: Okay. Ah,
0: nanti kalau selesai masalahnya dia pergi.
1: Tapi dia juga bagian donaturnya kan?
0: Gak cuman
1: bagi-bagi uang aja kan?
0: Kayaknya
1: ragu banget nih. Ya Aul, tolong ya Aul,
0: cuma bisa diatur ini anak-anak biasanya
1: Aul,
0: sih.
1: Iya, Aul ya. Oke, yang kedua ada tugas deadline juga nih.
0: Iya, gitu biasanya ya, kelompok kalau, grup ini.
1: Terus info makan gratis. Nah, ini nih paling
0: ini cepet,
1: depan nih, cepat
0: ya,
1: nih.
0: Paling cepat ini.
1: Oh, oke. Okay. Luar biasa Aul. Ya.
0: Yang kalau Jumatan war makanan dia yang paling depan.
1: Oh. Terus absensi dia juga.
0: Dia juga.
1: Oke. Okay. Memang kalau si muncul pada saat penting
0: aja
1: gitu ya.
0: Gitu.
1: Penting aja baru dia kayak nongol. Iya.
0: Mungkin kalau dia di mention, dia bakal datang.
1: Gitu. Oke, okay, tapi enggak apa-apa ya. Karena memang setiap orang tuh kan ada beda-beda di grup. Jadi kayak saling melengkapi gitu.
0: Iya.
1: Nah, tapi hati-hati lo ya, Ul ya. Itu teman-teman kalau misalnya pengen banget jalan-jalan, tiba-tiba kamu bilang enggak.
0: Iya.
1: Itu gimana dong?
0: Ya kayak gini loh. Bukannya bilang enggak sih, Kak, tapi kayak kayaknya lo enggak bisa deh.
1: Oh.
0: Ini soalnya ada kelas ini. Lo enggak bisa deh, soalnya ada latihan ini. Lo enggak bisa deh, lo siaran. Lo enggak bisa deh, duit lo habis
1: gitu.
0: Ya. Jadi anak-anak tuh, "Oh, yaudah, cari hari lain aja."
1: Ngikut gitu ya.
0: Yang ngikut. Oh, kapan kosongnya gitu.
1: Oh, memang luar biasa lo ya. Nih, daya tariknya tinggi banget.
0: Iya, daya tariknya tinggi banget ya.
1: Okay.
0: Nah, selama seminggu gitu. Hilang tanpa kabar. Tiba-tiba dia bakal ngumpul yuk. Dia
1: gitu ya.
0: Dia aja sih. Sesuka hati dia aja, tapi enggak tahu kenapa anak-anak ini ngikutin anak ini, entah kenapa ya. Tapi mungkin apa ya, salah satu juga orang yang pencair yang mencairkan suasana. Mungkin di
1: betul
0: grup cuman diam-diam aja, tapi kalau udah ketemu beda rasanya ya, Kak ya.
1: Okay.
0: Sisi lucunya orang itu enggak, Kak?
1: Oh, ada sisi lucunya ya, enggak cuman membuat orang-orang jadi kayak akhirnya ngikut dia gitu ya. Harus dia yang kasih keputusan dan kebijakan di grup itu. Sehingga grup itu juga mulai aktif dan orang-orang pada ngikut.
0: Iya.
1: Tapi terus, ada sisi lucunya ya.
0: Terus kalau nanti kalau udah dapat info dia udah pergi aja. Kalau udah ACC nih. Oh, ini
1: gak lucu nih. Kalau aku enggak lucu beneran. Ya. Lu datang Aul datang nih ya. Aul datang gitu ya. Terus ngasih harapan gitu ya.
0: Terus menghilang.
1: Tiba-tiba menghilang. Itu sakit. Ya?
0: Aduh.
1: Kayak siapa ya, Kak ya? Kayak siapa ya? Kayak kamu kenal ya? Kan? Ya,
0: kenal kayaknya nih, Kak.
1: Barusan atau baru-baru nih atau gimana? Dua bulan terakhir.
0: Ya bisa jadi ini sering baca pikiran kayaknya nih. Takut banget nih sama kacilan nih.
1: Oh ya gak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan ya. Itu pastikan semuanya selesai. Pembahasannya, fixnya. Jangan menghilang tiba-tiba. Kasihan orang-orang di grup pada nunggu loh.
0: Biasa kan anak teknik.
1: Oh dia teknik. Jangan gitu, aku juga teknik loh. Tapi gak gitu-gitu Kak.
0: Engineering boy ya kan.
1: Iya. Ah jadi ada kayak penasaran.
0: Ada brengsek-brengseknya dikit ya.
1: Bukan aku Aul.
0: Oke.
1: Oke, enggak apa-apa, tapi memang kalau di grup itu kan ada banyak orang-orang ya. Kadang ya diam seperti yang kita bahas di awal. Ada yang rame, ada yang memang cuma datang pada saat penting aja, kalau arjen gitu ya. Atau ada yang memang dia ngikut gitu ya, tapi cuma responnya jempol. Ya udahlah, ada juga orang yang kayak ternyata dia cuman baca atau kadang nggak dia nggak buka bahkan berhari-hari dia nggak ini gitu. Okay. Oh ada responden yang bergabung nih di pagi hari ini. Halo Bang Aan.
2: Halo.
1: Iya gimana halo. Bang Aan? Halo Bang Aan.
2: Nah itu kayak Arit Abdillah itu yang nggak tahu cuman itu mau ngasih tahu sekedar informasi hilang dulu begitu apa aku belum selesai percakapan malah langsung hilang malah langsung dipotong gitu.
1: Oke, jadi yang kayak gak selesai ya.
0: Iya, sama kayak si Aul tadi.
2: Iya, betul. Malah langsung dipotong, malah langsung cabut, langsung ditutup gitu teleponnya. Okay. Lah makanya gitu.
1: Jadi
2: aku tadi lupa bicara di situ.
1: Oh oke nggak apa-apa.
2: Soalnya kan tadi kan baru sarapan lah ini masih sarapan roti.
1: Oh aduh, luar biasa. Terima kasih Bang Ania informasinya ya. Oke berharap.
2: Ya begitu kan kalau ada informasi gitu. Begitu ada informasi ada pengajian begitu nggak tahu apa-apa langsung hilang. Nggak tahu-taunya Selasa muncul. Minggu ngilang gitu, nggak tahu-taunya nggak mau bareng gitu janjiannya.
1: Oke, betul. Tapi memang ada banggaan orang-orang yang kayak dia ngasih informasi, tapi dia juga nggak terlibat akan itu. Maksudnya dia nggak datang.
0: Iya.
1: Kita kan berharapnya sama-sama gitu kan.
0: Aku pernah sih.
2: Iya benar ya.
0: Iya ngerencanain bukber. Awalnya aku excited. Ternyata aku yang gak bisa.
1: Nah, ini juga boleh nih. Ya
2: malah,
1: kan.
2: Rencananya malah akhirnya rencananya malah dibatalkan gitu, enggak tahu-taunya.
1: Kecuali kalau ada alasan yang penting gitu ya. Alasan yang enggak bisa mau kita cancel atau gimana, mau enggak mau kita harus ikut, tapi disampaikan. Kalau cuma tiba-tiba menghilang itu kan sakit ya Bang Aan ya.
2: Iya, benar.
1: Enggak ada kejelasan yang pasti gitu ya.
2: Enggak ada apa jelasan sama sekali tiba-tiba dicabut, ditelepon langsung hilang begitu saja nggak mau ketemuan.
1: Oke deh, oke thank you Bang Aan ya untuk informasinya. Berharap
2: ya gitu.
1: Berharap temannya bisa dengar ya. Berharap temannya bisa dengar ya Bang Aan ya. Oke.
2: Lah tadi yang lagu yang Sheila on Temple itu udah di play apa belum?
1: Kayaknya ini setelah ini ya. Always Somewhere atau yang ini kan. Udah Alan Walker udah One Way.
0: Tapi kalau yang
2: maksudnya lo sahabat sejati ya. Yang Sheila on Temple.
1: Oh iya.
2: Bentar sahabat sejati. Kalau belum ya ini buat request tambahan aja.
0: Oke. Bentar dulu Bang Aan, yang Sheila on Seven tuh kayaknya itu tuh termasuk lagu lawas deh Bang Aan. Di bawah 2006 Bang Aan. Kita lagi di atas katanya 2006.
2: Di bawah 2000-an bisa.
0: Oh di bawah 2000-an gak bisa Bang.
1: Gak bisa Bang, di atas 2000-an.
2: Oh ya udah. Yang request apa? Tambahannya ganti aja yang nih Niji Arti Sahabat.
1: Arti Sahabat ya, oke.
0: Oke,
1: ditunggu ya Bang Ean ya.
2: Ya, makasih atas itu ya topiknya ya. Aku bisa semangat banget.
0: Aduh,
2: respon iya. Topik pada pagi ini.
1: Terima gitu. Kasih Bang.
2: Spesial tahabat, spesial apa-apa yang bisa dibutuhkan bisa menjawab semua.
1: Betul.
2: Topik.
0: Oke.
2: Okay. Bisa berpikir.
1: Iya, okay. Iya. Thank you, Bang An.
2: Terima kasih ya. Yuk, assalamualaikum.
1: Mari, Bang An. Waalaikumsalam.
0: Iya. Wow. Kayaknya Bang An ini tipe yang deket banget dengan sahabat ya, Kak.
1: Betul, betul. Tapi memang kalau misalnya ada orang-orang, ada kita gitu ya, teman kita gitu ya, yang mungkin tidak menyadari, kadang kan mereka nggak sadar gitu, bahwa kita tuh berharap, bahwa kita tuh butuh kebersamaan,
0: kepastian
1: gitu ya. Jadi aku juga pernah ketika ada satu momen acara atau segala macam, ada tuh teman yang memang excited banget awalnya gitu kan. Karena dia ngajak, akhirnya kan kita prioritaskan itu, cancel aktivitas lainnya gitu kan, hanya untuk itu. Nah, ternyata pas di situ dia enggak ada kabar, tiba-tiba gak hadir. Nah, itu kan yang
0: jadi
1: bikin
0: kesel.
1: Kita kesal gitu ya. Maksudnya gimana nih? Minimal kan dikabarin, kasih tahu. Oh, kayaknya gak bisa nih, ada dadakan atau enggak. Kita kan ngerti. Gitu. Tapi kalau gak ada kabar ini kan membuat kita kayak kemana-mana pikirannya gitu.
0: Minimal bilang ya, aku gak boleh sama mama gitu.
1: Iya gitu ini. Tapi gak apa-apa ya, berharap mungkin ya kita yang mungkin sebenarnya tahu itu tidak baik, tapi kita kayak acuh tak acuh cuek ya, kita cobalah untuk merubah itu gitu ya, melihat kondisi teman-teman kita yang akan bersama-sama dengan kita gitu.
0: Iya, waduh.
1: Oke, okay, waktu kita udah
0: 1 jam aja kita berceloteh bersama nih, Kak, bersama responders. Yeah. Mungkin tentunya nanti kita akan kembali lagi ya.
1: Iya, di jam yang kedua ya,
0: dengan beberapa informasi-informasi terbaik lainnya dan tema-tema hangat seputar dunia atau seputar WhatsApp ini ya, Kak, ya, grup WhatsApp ini. So untuk itu kita tutup dulu ya.
1: Ya betul. Kita akan kembali setelah kita mendengarkan lagu beberapa berikut ini.
0: Iya.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cila dan juga Dila. Mm-mm. Di jam kedua ya, kita masih membahas topik tentang tipe-tipe orang yang ada di grup chat WhatsApp. Dan sudah banyak juga responders yang menanggapi, yang memberikan pendapatnya, yang mengakui

0: bahwa ternyata di grup WhatsApp saya orangnya seperti ini dan seperti ini.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Tentunya buat responders nih mungkin kan marak ya stiker-stiker nih Kak. Oh. Yang tadi lah bilang kan Dila sebagai pembuat stiker meme ya. Okay. Ini ada juga nih yang mungkin di grup tuh ada yang perang, yang tiba-tiba perang stiker.
0: Oh.
1: Kayak gak terima nih stiker wajahnya tuh.
0: Iya, iya, betul.
1: Dijadiin meme sama teman-temannya. Nah, dibales nih pasti nih. Nih si tukang kirim stiker dan meme nih Kak. Nih.
0: Jadi
1: kayak sama dia penghibur grup nih Kak.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Ada aja stikernya tuh stiker mungkin stiker Winda.
0: Uh-huh.
1: Stiker Upin Ipin lah, meme Upin Ipin. Pokoknya banyak
0: tapi
1: lah.
0: Tapi lebih banyak biasanya muka-muka orang.
1: Muka-muka orang
0: kayak
1: ya.
0: Sama kayak ngebuling-ngebuling enggak?
1: Iya kan? Kalau tapi sih kalau jatuhnya kalau ke kita-kita aja
0: iya,
1: mungkin
0: betul.
1: Temen-temennya
0: bedanya
1: tuh
0: kan cuman hanya orang-orang yang kita kenal.
1: Hanya gitu. Orang yang kita kenal yang tahu sama candaan kita lah gitu.
0: Heeh, betul.
1: Tapi kita enggak boleh juga ya
0: berlebihan
1: yang kayak gitu ke orang lain ya
0: kayak. Tapi bisa aja orang-orang yang mungkin di grup mereka kayak responnya atau biasa aja belum tentu loh Dil di dalam hatinya dia merasa kayak tersinggung atau segala
1: apa
0: macam.
1: Nih, Pak Jun, apa nih? Dia nih so asik banget gitu
0: nah,
1: kan.
0: Gitu. Jadi memang di grup juga ada yang kayak si tukang buat stiker ya atau kayak ada perang stiker
1: iya, perang
0: gitu. Muka-muka orang gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya lucu jadi kayak suasana jadi cair, gak kaku.
1: Tapi
0: gitu.
1: Juga ada beberapa orang yang kayak kadang nanggepin itu serius kan.
0: Oh, gak terima iya. Gitu ya. Tapi biasanya kalau ada orang yang di dalam grup itu mereka sampaikan gak deal? Di grupnya kamu misalnya.
1: Kalau di grup aku sih biasanya belak-belakan aja sih Kak. Kayak, gak suka nih, ngapain nih, gini nih gitu.
0: Okay. Jadi dia gak diam ya.
1: Iya, tapi dengan secara ya dengan candaan juga. Masuk kan gitu. Nih, gue bales ya gitu kan.
0: Oh, okay. Akhirnya jadi seru-seruan aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah ternyata selain itu pun juga ada si paling cepat balas. Nah kamu tim yang cepat balas nggak kalau di grup?
1: Enggak. Aku, aku kalau menurutku topiknya menarik ya, aku bakalan nimbrong. Tapi kalau topiknya nggak menarik.
0: Jadi gak semua topik ya kamu balasnya cepat.
1: Aku aja kalau ada chat dari dia aja pasti ku diamin apalagi grup ya.
0: Oh. Tapi aku tim, kita melenceng sedikit nih. Jadi aku tim kalau personal cepat balas. Kalau gak aku suka gak aku balas.
1: Iya.
0: Maksudnya bukan gak suka dalam artian cowok ya. Tapi ada cewek-cewek maksudnya kayak gak ini. Tapi itu jarang, jarang terjadi. Rata-rata aku cepat balas.
1: Aku aplikasi WhatsApp nih lah yang jarang ku pakai.
0: Oh, kamu lebih suka sosial media yang IG atau
1: iya IG atau TikTok aja
0: ya?
1: Gitu.
0: Oh,
1: karena teman-temanku di sana kan di WA pun juga nggak ada yang chat juga deh Kak. Nah, jadi jarang lah buka WA. Nah, aku tipe yang kalau info grup yang ada mungkin kayak gajian masuk nih. Nah, aku baru cepet tuh. Wah, makasih banyak ya Abang sudah ini. Wah, notif yang ditunggu ini gitu.
0: Oh yang kalau di WhatsApp itu gitu ya.
1: Itu paling cepet aku yang balas. Tapi kalau mungkin
0: yang lain di IG,
1: ya,
0: di TikTok
1: IG,
0: ya.
1: Iya. Kalau juga urgent ya di apa di grup kerja juga balas juga. Mungkin itu sih. Mungkin kalau ada pengumuman di grup kerjaan baru aku balas. Tapi kalau kayak yang topiknya nggak menarik menurut aku ya udah dibiarin aja dulu gitu.
0: Kamu nggak langsung secepat itu ya ngebalas gitu. Tapi memang kadang ada plus minusnya juga. Kalau biasanya juga kalau orang-orang yang cepat ngebalas gitu kayak nggak mikir-mikir gitu loh dia kayak langsung gas gitu. Tapi setelah dia kadang ngebalas tuh dia baru mikir gitu. Oh iya ya gue belum ada ini persiapan atau segala macam gitu. Biasanya gitu tuh kalau orang yang cepat balas chat.
1: Ini ada jokesnya loh Kak.
0: Apa tuh?
1: Baru orang kayak gini loh. Misal kakak nih yang ngechat di grup ngasih info penting nih. Yang contoh dari orang yang cepat balas nih. Kakak ngirim jam 17.00. Tapi dia udah sebelum kakak mengetik, dia udah juga mengetik itu. Jam 16.59 dia udah ngetik siap-siap mau balesin apa yang mau kakak ituin.
0: Iya.
1: Ya ada orang yang kayak gitu.
0: tapi memang dia seaktif itu.
1: Seaktif itu.
0: Nah, ternyata memang biasanya orang-orang yang kayak gini nih yang kepo, sering pakai handphone 24 jam kurang lebih lah ya. Dia Pak enggak pegang handphone mungkin udah pada tidur.
1: Iya, misal kita bilang, "Guys, ada apa? Ini itu." Kayak kita chat satu bubble, dia balasnya 5 bubble.
0: Tapi memang luar biasa, sisi lain sih memang bagus ya. Jadi kita yang butuh banget ya, ada penting atau segala macam, dia cepat ngerespon. Nah, tapi selain itu pun juga ada orang yang kayak, kamu suka salah kirim gak? Salah kirim chat.
1: Aduh, enggak
0: tiba-tiba
1: sih.
0: Di grup.
1: Enggak sih, Kak. Tapi pernah ada teman aku. Ini ada teman aku yang mungkin PDKT-nya banyak ya. PDKT-nya banyak ya mungkin. Jadi dia enggak tahu grup grup untuk kumpul-kumpul tiba-tiba dia bilang kayak gini. Jangan apa kayak katanya tuh nanti kalau udah selesai Jumatan kabarin aku ya. Itu tuh di grup. di grup WhatsApp-nya kantor.
0: Terus kantornya bilang
1: itu tuh yang bahas kok. Yang balas kemarin enggak tahu ya siapa ya. Pokoknya petinggi juga lah di kantor kan.
0: Tiba-tiba nih.
1: Iya, nanti aku papin ya, kata abang tuh. Aduh, lucu banget sumpah.
0: Wow. Apakah responder juga pernah mengalami seperti itu ya, tiba-tiba
1: dia langsung malu. Tapi ya dia ampun. Keren sih, tapi langsung mencairkan suasana.
0: Oh iya,
1: nanti aku tunggu ya gitu.
0: Balas juga supaya nggak kelihatan salah kirim gitu.
1: Iya, ini ketunggu ya, terus dihapus yang itu.
0: Aduh, bisa aja. Nah, gimana nih responders, apakah responders juga mengalami hal yang sama
1: ini
0: seperti
1: kocak banget
0: sih ceritain gitu.
1: Iya, terus ada juga teman yang tiba-tiba salah VC.
0: VC-nya di grup.
1: Enggak sih, ini yang telepon pribadi nih biasanya. Dia mau VC gebetannya ke VC kita. Aduh, salah gitu.
0: Ini aneh nih orang-orang kayak gini. Tapi memang lucu ya kalau misalnya kita sempat salah kirim ternyata ke grup gitu. Aku juga pernah kayak ngalamin hal yang sama gitu. Nah, tapi ini mungkin agak melenceng sedikit karena ini bukan di grup. Cuma kita kayak salah kirim chat WA gitu ya. Aku kirimnya ke dosen pembimbing, bayangkan.
1: Chatan untuk gebetan.
0: Apa tahu enggak? Aku seng gitu. Dia balas apa coba?
1: Apa?
0: Iya, sayang.
1: Aduh.
0: Tapi lucunya dosen pembimbingku tuh memang lucu. Dia lucu. Kayak anak, maksudnya tahu, ngerti, paham tentang kita kayak anak-anak Gen Z gitu.
1: Tapi kalau yang lain mungkin agak susah ya skripsian jadinya kan.
0: Iya, gitu. Nah, tapi bersyukurnya dosen pembimbingku ini sangat punya jiwa apa namanya ya. Dia ngerti, balik lagi dia tuh paham struggle, kesulitan anak-anak mahasiswa gitu ya. Apalagi yang lagi skripsian. Jadi dia sangat membantu dan berusaha untuk menolong mahasiswanya supaya selesai skripsi.
1: Iya.
0: Jadi kayak ya itulah dosen favorit pokoknya.
1: Aduh,
0: gitu. Nah, walaupun ya pernah seperti itu, ya malunya sampai diubun-ubun ya. Bayangkan kayak kita ketik, aku ketik seng udah excited banget gitu. Aku mau ngasih tahu bahwa ada sesuatu gitu lah pokoknya. Terus dia bilang, "Iya sayang," langsung aku, "Ini siapa yang balas?"
1: Jadinya bingung.
0: Aku bingung.
1: Panik sendiri gitu.
0: Iya, soalnya kita habis WA-WA-an juga sama dosen aku, konsultasi gitu ya. Aku lagi tanya-tanya tentang skripsi aku.
1: Itu kadang ngeblank tau
0: gak? Iya dong.
1: Kadang
0: gitu.
1: Kebanyakan numpuk di pikiran tuh. Jadi kayak apa ya? Gak tahu itu mau di ngomongin apa gitu kan.
0: Nah, tapi memang berharap gitu ya. Berharap tidak ada yang mengalami hal yang sama seperti saya
1: hal
0: alami.
1: Hal kocak itu ya. Kocak.
0: Tapi ya di sisi lain lucu sih gitu ya. Pengalaman yang memang malu. Tapi ya lucu gitu. Bikin kita ya ketawa-ketawa. Nah, di sekarang pun juga ada yang bergabung nih di pagi hari ini ada Uda Jess ya, yang bergabung sama kita, mau menyapa kita semua pastinya. Nah, Bang Jess bilang, Uda Jess bilang selamat pagi dari Kuala Lumpur. Wow, selamat bertugas ya. Radio mantap terdengar di kotanya Upin dan Ipin.
1: Aduh, selamat bergabung Uda
0: Jess ya. Gimana Uda Jess, kalau Uda Jess di grup WhatsApp apakah tipe orang yang hanya okay, gas atau jempol.
1: Ini ada topiknya loh Uda.
0: Betul, boleh disampaikan ya Uda ya, supaya Cila juga tahu, Adila juga tahu, dan responden lainnya juga tahu bahwa ternyata ada beberapa macam-macam. Supaya kita nggak ngerasa, oh kok gue sendiri yang begini ya, ternyata banyak loh
1: yang kayak gitu.
0: Gitu, wow. Tetapi nanti kita akan kembali ya, kita akan mendengarkan lagu dari Bunga Cinta Lestari, Citra Lestari yang berjudul Karena Ku Cinta Kau. Ini special request dari siapa
1: Bang
0: nih?
1: Bang Ipan ya.
0: Oh, Bang Ipan.
1: Yang kasih jempol aja buat itu tuh.
0: Kita langsung dengarkan aja ya lagu dari BCL, Karena Ku Cinta Kau.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi?
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendam. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: Respon Radio, Radio Keluarga.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila ya, dan juga Kak
1: Cila.
0: Iya, di program ruang pagi.
1: Kamu merindukan seseorang kayak.
0: Aduh, Kakak tadi juga merindukan seseorang, makanya aku jadi ikut-ikutan rindu seseorang.
1: Iya, tapi memang iya, kalau udah kata ruang gitu ya, udah kata ruang langsung kayak rindu. Ya udah selanjutnya rindu. Enggak ya. Tapi kita di ruang pagi.
0: Di ruang pagi.
1: Karena di ruang pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan membahas satu topik yang luar biasa, karena kita tahu kan setiap kita pasti ada grup WhatsApp nih yang punya handphone ya. Tapi zaman sekarang mah nggak mungkin nggak ada yang nggak punya handphone, kecuali mungkin anak-anak, bahkan anak-anak udah banyak juga gitu ya yang udah megang handphone. Dan karena ada grup-grup di sekolah sama gurunya ya, guru kelasnya gitu, jadi tidak asing lagi kalau kita ada grup WhatsApp pastinya. Dan di situ pun ada beda-beda orang ya kan, jadi ada yang kayak hanya jempol atau balas cepat atau cuman kayak ngirim stiker dan segala macam. Ternyata selain itu ada juga orang yang
0: suka katanya padahal info udah jelas nih. Ini yang suka kayak lemot banget nih orangnya nih Kak. Ini kayak udah jelas, udah jelas-jelas loh. Kadang udah di caps lock loh Kak, udah di caps lock tapi dia, "Hah? Emang hari apa ya?" gitu.
1: Okay.
0: Terus nanti ketua geng yang buat acara dibilang gini, "Lu bisa lihat scroll ke atas enggak?" gitu.
1: Karena orang itu tuh enggak baca dari atas.
0: Iya, kadang ada orang yang kayak ketuanya tuh berpikiran panjang. Kan di, sekarang kan di fitur WhatsApp kan ada sematkan ya.
1: Betul.
0: Jadi disematkan. Jadi kalau tiba-tiba orang tuh bilang, "Emang kapan sih harinya?" gitu kan. Lihat aja disematkan gitu, udah infonya lengkap itu.
1: Betul sekali, tapi memang ya kalau misalnya adminnya kan sudah jelas banget panjang lebar untuk tanggalnya, tempat, jam, dress code-nya dan segala macam, tapi masih ada orang-orang yang di grup itu yang bingung, ini gimana, jam berapa sih, kapan sih kumpulnya atau segala macam gitu ya. Jadi kayak kita yang udah ngikutin dari awal gitu ya, sampai selesai tiba-tiba nongol mulai dari awal lagi bahasnya, aduh udahlah, langsung pada cabut, pada kabur. Tapi ada orang yang sabar.
0: Karena dia bilang, udah lu gak usah ikut aja gitu. Itu orang yang kesabarannya tuh setipis tisu dibagi berapa ya gitu. Nah jadi kadang itu dia sering keseringan salah dress code. Kita putih ya, dia pakai hitam. Pasti di kalau udah masuk ke Instastory, pasti dibilang kayak gini, "Yang hitam kiper ya," gitu.
1: Betul,
0: karena dia salah kostum.
1: Karena ini sering banget soalnya kan di sosial media juga kan ada yang kayak dibagikan ceritanya di grup mereka kan udah rame ini loh, dress code kita. Dia salah lihat grup atau segala macam, gak lihat grup gitu ya. Akhirnya ketika pas pertemuan sama teman-teman mereka, bajunya lain dari yang lain gitu lah. Nah itu malunya sebenarnya, itu ada rasa malunya loh. Ngerti gak? Karena kita kan dibully di situ, apalagi teman-teman yang ya suasananya sekocak itu.
0: Dibilang kayak gini kan, "Ah gak baca grup ini," gitu.
1: Ya, udahlah dibully, siap-siap aja lah kayak terima ya siraman apa gitu, pencerahan.
0: Itu yang hitam apa? Kiper ya gitu, beda gitu, sendiri gitu. Kan
1: ya, contohnya
0: terus
1: gitu nih.
0: Kadang orang yang kayak gini loh Kak, yang apa sih, ini grup notif grupnya nggak dihidupin,
1: betul.
0: Jarang banget notif hidupnya di grup.
1: Sehingga dia nggak bisa, nggak tahu informasi yang ada di grup, karena di nonaktifkan.
0: Sosok misterius,
1: betul. Nah ternyata selain nggak jelas gitu ya apa informasi di grup, dia cuman kayak tanya-tanya, padahal memang di grup sudah disampaikan.
0: Iya, pertanyaan yang nggak perlu dipertanyakan lagi gitu.
1: Padahal ada juga ternyata yang si motivator di grup.
0: Aduh, yang memiliki sifat
1: pagi-pagi udah menyapa dengan motivasi, ya, dengan quote-quote kehidupan gitu ya. Misalnya mungkin hidup itu seperti kopi.
0: Psikolognya grup ini Kak. Psikolognya grup ini.
1: Pahit tapi dinikmati.
0: Aduh, pahit tapi dinikmati.
1: Apa nih yang di grup WhatsApp-nya itu bagian motivator.
0: Iya, motivator.
1: Tapi bagus loh. Biasanya orang yang lagi ada kesulitan atau masalah tiba-tiba ada notifikasi yang kayak renungan atau motivasi di grup.

0: teman hidup gitu.
1: Betul.
0: Jadi ada baiknya juga kalau kita punya di grup ya yang suka bagi-bagi quotes,
1: iya,
0: gitu ya, bagi-bagi motivasi.
1: Iya, kadang kalimat sederhana tuh membuat kita tuh kembali apa ya? Kembali menemukan makna hidup.
0: Betul.
1: Ya, ini orang-orang kayak gini nih sangat dibutuhkan ya. Kadang ya dicemoohkan ya sama beberapa orang ya. Apa sih pagi-pagi udah quotes-quotes aja serius banget hidupnya gitu kan. Tapi kan tanpa kita sadari setelah kita baca quotes itu tuh kayak apa ya? Wah.
0: Ternyata menolong kita juga, memberikan kita kekuatan, semangat hidup.
1: Gak gitu. Semua orang tuh selalu gembira dan ceria kan?
0: Iya, memang di grup itu gak semua orang bisa menerima. Ada beberapa orang juga yang kayak risih atau segala macam. Tetapi jangan berhenti atau jangan menganggap bahwa itu salah. Tetaplah melakukan itu. Karena ya pagi-pagi kita kasih motivasi, renungan. Itu juga menolong kita, bukan hanya orang-orang yang membaca. Tapi kita yang mengirim ini juga menolong kita. Karena kan kita akan baca juga kan. Itu menguatkan kita.
1: Kadang orang kita yang ngirim, orang tersenyum, kita dapat pahala loh.
0: Nah betul.
1: Karena senyum pagi itu pahala.
0: Iya itu. Betul. Itu menolong kita untuk menjalani aktivitas dengan baik. Kalau nggak ada sukacita, nggak ada damai di dalam diri kita di pagi hari untuk menjalani aktivitas, itu pasti hancur semua.
1: Iya.
0: Percaya deh, gitu.
1: Ini ada dari Udah Jess nih,
0: udah memberikan tanggapannya. Wow, ini kita
1: coba bacakan ya, Kak ya.
0: Ah, boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dila dan Cila, waalaikumsalam. Udah bertambah cerita respon radio di pagi hari menjelang siang. Senang dengar topik yang dibicarakan.
0: Terima kasih Udah.
1: Nah ya, kalau Udah di grup seperti biasa aja, gunakan bahasa yang baik. Hormati tujuan asal grup ditubuhkan. Elakkan daripada memulai topik baharu atau menyelipkan iklan perniagaan ketika topik perbincangan utama masih berjalan. Berhemah jika ada perbezaan. Waduh, ini bahasa Melayu kayaknya ya. Senantiasa bertolak ansur dan elakan perbalahan atau perang jari. Sekiranya berlaku saat salah paham atau perbezaan pendapat. Nah, berbudi bahasa, amalkan budaya menyapa atau memberi salam jika ingin keluar dari grup, beredar dengan cara yang baik dan berpamitan dengan sopan. Sekadar berbagi saja ya Dila dan Cila. Lagunya seperti biasa ya, Cila dan Dila, Kabupaten Ini Tak Sama Tanpamu. Lagu ini mempunyai makna tersendiri bagi Udah bersama Respon Radio. Respon Radio, radio keluarga Anda. Waduh.
0: Terima kasih Udah Jess. Luar biasa. Aku paham sedikit gitu ya. Di sini ada perang jari gitu ya. Kadang kan kita enggak memikirkan ketika apa yang mau kita sampaikan melalui jari kita
1: jari-jari
0: yang kita ketikkan ini. Tapi alangkah lebih baiknya kita bijak gitu,
1: bijak
0: ya, berhati-hati
1: dalam
0: sebelum kita mengirimkan apa yang kita ketikkan itu.
1: Iya, kadang bercandaan kata kita tuh kadang itu tuh buat orang lain tuh apa ya?
0: Down.
1: Itu betul. Bukan bercandaan, itu adalah kayak kalimat penyudut gitu loh. Kalau bercanda-bercandaan yang gak sopan mungkin ya. Dan tadi kayak berbudi bahasa. Memang ini sepertinya tipe-tipe grup yang kayak grup kantor dan keluarga tadi ya, Kak,
0: betul.
1: Ya. Jadi kalau teman-teman, tapi walaupun sama teman-teman pun kita juga harus ada tetap ramah juga nih. Kadang orang tuh punya masalahnya sendiri-sendiri.
0: Iya,
1: kadang mungkin lagi gak mood nih, tiba-tiba disenggol, aduh,
0: di grup,
1: pasti marahnya membludak gitu.
0: Emosi, makin emosi. Akhirnya pun kita gak bisa memberikan dampak yang baik kan buat orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita. Nah, kembali lagi kita diingatkan nih sama Bang
1: Udah Jess
0: ya. Luar biasa, lebih berhati-hati lagi sebelum menyampaikan informasi ataupun mengirimkan chat melalui ketikan jari kita. Nah, kalau bisa yang membangun, yang membawa suasana lebih baik, yang ke positif. Gitu ya.
1: Memang guna grup tuh memang untuk menukar apa ya, bertukar cerita, komunikasi, dan tentunya kita gak boleh ada rusuh-rusuh di dalamnya ya kan Udah ya.
0: Betul, luar biasa. Thank you Udah ya.
1: Terima kasih kalimat pengingatnya ya, Kak.
0: Berharap responder semua tidak seperti yang mungkin kita bahas yang tidak baiknya gitu ya. Kita percaya bahwa di grup pasti ada orang-orang yang berbeda, tetapi bukan berarti kita tidak satu tujuan, satu visi untuk menjadi lebih baik.
1: Kembali lagi kita harus mengambil sisi positifnya.
0: Betul sekali. Kalau misalnya ada responnya.

0: yang merasa oh ini nggak baik nih ya, jangan diambil.
1: Iya. Oke, terima kasih banyak udah. Nanti akan kita selingi dengan satu lagu dari Dadif Basalamah ya kak ya, yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Ya, satu lagu dari Madison Beer yang berjudul Reckless ya kak ya.
0: Tentunya. Ada apa dengan lagu ini, Dil? Soalnya ini spesial banget kamu.
1: Aku request ya. Ini kayak lagu patah hati dan kekecewaan mendalam akibat pengkhianatan dalam hubungan nih kak.
0: Oh my god, ada apa?
1: Aduh, mungkin
0: kamu siapa yang mengkhianati kamu? Tolong sampaikan itu.
1: Aku nggak tahu ya siapa yang mengkhianati. Kamu setega itu ya?
0: Iya, kok kamu jahat banget. Kamu apain sih Dila? Ini secantik ini, semanis ini loh. Diperlakukan begini juga. Iya. Bagaimana gue yang tempe goreng nggak?
1: Aduh, jangan gitu dong, jangan gitu dong. Ini lagu ini menggambarkan betapa mudahnya seseorang bersikap egois dan menyakiti perasaan pasangannya secara sembrono nih, tanpa merasa bersalah sedikit pun.
0: Wow,
1: ini tipe-tipe orang yang kayak
0: Cila percaya Dil, responers kita gak seperti itu.
1: Enggak dong.
0: Tidak segampang itu mereka menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Iya, semoga kita dijauhkan dengan orang-orang yang bersikap egois.
0: Betul.
1: Dan tentunya tidak memikirkan perasaan kita ya. Jauhkanlah kita dari orang-orang yang seperti itu ya kak.
0: Iya,
1: semoga kita dapat pasangan yang baik.
0: Amin. Jodoh Dila ketemu di waktu yang tepat.
1: Amin.
0: Dan juga responders yang lagi mencari pasangan, berharap bisa bertemu dengan orang-orang yang tepat juga.
1: Iya, mungkin setelah ada kekecewaan, mungkin ada kebahagiaan yang akan timbul ya kak.
0: Betul.
1: Ya. Karena hilang satu tumbuh seribu.
0: Okay.
1: Tapi jangan seribu dong.
0: Maksudnya
1: susah diladeni nanti ya.
0: Aku tahu. Jadi setiap proses kan itu selalu ada pahit dan baiknya gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya mungkin saat ini kita prosesnya cukup agak berat gitu ya. Tapi percayalah, kalau kita misalnya ada bangkitnya gitu, maksudnya tidak menyerah, tidak putus asa, tetap mau melakukan yang terbaik, tetap mau melakukan sesuatu yang benar, pasti ke depan itu, di masa depan itu lagi menunggu kita.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayak ada sesuatu yang mungkin kita korbankan di masa lalu, itu supaya apa? Supaya ke depannya kita mendapatkan yang lebih baik.
1: Itu jadi pembelajaran buat kita ya, kak ya.
0: Betul sekali, Dil.
1: Okay.
0: Jadi jangan menyerah gitu ya. Kalau misalnya kamu lagi saat ini disakitin, kalau udah waktunya kamu go gitu ya, atau cut off,
1: silakan diri.
0: Di cut off, kamu perbaiki diri kamu, kamu kembangkan diri kamu, kamu berkarir sebesar sebaik-baiknya, setinggi-tingginya gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu buktikan bahwa kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik.
1: Iya, betul sekali. Dan tentunya kita masih ada topik tentang tipe-tipe
0: orang yang,
1: yang ada di grup WhatsApp nih kak. Nah tadi ada loh.
0: Apa tuh?
1: Masih ada ya. Si ini loh. Kan kita tuh
0: dia suka menyimpan nomor gitu. Okay.
1: Tapi tidak kenal orangnya gitu.
0: Kamu pernah begitu?
1: Belum sih kak.
0: Di
1: tapi
0: grup?
1: Tapi ada yang tiba-tiba yang kayak gitu sih kak.
0: Okay.
1: Yang ngepein tiba-tiba telepon, pepepe, ini siapa ya gitu kan. Aku yang di grup katanya. Waduh, aku gak kenal lagi, gak mention-mentionan lagi sama dia di grup kan.
0: Tapi kan bersyukurnya ketika dia WA kan secara pribadi, akhirnya bisa kenal kan.
1: Bisa kenal.
0: Nah ini bagusnya.
1: Walau awal-awalnya dibilang kayak gini, pepepe, ini siapa? Ini yang di grup. Ini siapa ya katanya. Aduh, dia juga yang gak kenal sama kita kan.
0: Aku juga pernah ada. Kita di grup simpan nomor gitu ya. Terus kita juga lihat story gitu. Nah kita gak kenal tapi
1: gak kenal,
0: nah, tapi ada beberapa yang akhirnya kita komunikasi melalui kayak personal pribadi, chat gitu ya. Terus akhirnya kenal. Nah ada juga orang-orang yang akhirnya kita cuma simpan nomor doang. Terus lihat story aja gitu.
1: Iya. Itu tuh pas zaman-zaman 2021-2022 deh kak. Pas zaman-zaman COVID ya, pas banyak loh grup-grup Telegram, grup-grup WA. Nah jadi di sana lah kita tuh dapat teman-teman yang berbeda dari belahan Indonesia manapun itu kak. Jadi ya udah jadi penonton story aja sekarang gitu.
0: Okay. Jadi memang banyak sekali tipe orang ya yang ada di grup chat WhatsApp. Dan aku juga banyak belajar ternyata ya. selain kita hanya kayak silent reader jam. Gitu ya, mm-hmm. terus kayak cuman balas jempol doang, mm-hmm. atau kayak gak ngebalas sama sekali yeah. gitu ya, atau mungkin kayak dicuekin, mm-hmm. terus ada juga orang yang kayak cuman pas masuk gak baca dari atas, mm-hmm. gitu ya, tiba-tiba kayak so tau, mm-hmm. atau bingung gitu ya, mm-hmm. akhirnya kita ngulang berkali-kali, yeah. itu banyak sekali ternyata, bahkan yeah. pun yang kita gak save nomor mereka ya di grup WhatsApp, terus yeah. tiba-tiba save, mm-hmm. terus akhirnya kenalan, nah itu bagusnya gitu ya.
1: Jadi kita tambah temen, tambah betul. Relasi gitu
0: nah,
1: kan.
0: Nah betul, nah ternyata memang banyak yang kita pelajari. Memang mm-hmm. di topik yang kita bahas ini dari jam 8 ya, mm-hmm. hingga sekarang ini ada banyak nilai yang akhirnya kita bisa ambil nih.
1: Iya. Kadang walaupun lucu ya kak, iya, grup betul. Chat sebenarnya menggambarkan karakter manusia juga
0: betul
1: nih.
0: Betul sekali.
1: Ya kayak ada orang yang suka perhatian, yeah. suka diam, nah. suka menghibur, mm-hmm. suka membantu, atau hanya hadir saat butuh sesuatu yeah. nih kak. Dan dari grup chat yang kecil nih kita bisa belajar nih kak, mm-hmm. ada komunikasi itu penting.
0: Betul, betul.
1: Iya, ini lagi marak-maraknya di TikTok loh ya, kak. Apa yang harus diperbaiki? Komunikasinya.
0: Mm. Apalagi orang yang kayak dipertemukan yang mm-hmm. akhirnya kalau misalnya ada masalah silent treatment.
1: Iya, silent treatment.
0: Ini bahaya sih, betul bahaya banget.
1: Kadang masalah terjadi itu bukan karena benci nih, mm. tapi karena salah paham, yeah. tidak membaca dengan baik, atau terlalu cepat menilai orang lain.
0: Betul sekali. Jadi mungkin buat respons di luar sana gitu ya, mm-hmm. yang punya tipe-tipe yang sudah kita bacakan dan kita mm-hmm. bahas di pagi hari ini, berharap kita banyak belajar juga ya, atau bahkan diingatkan, mm-hmm. kita yang mungkin awalnya cuek, akhirnya kita gak cuek lagi, mm-hmm. kita mungkin yang jarang ngasih kabar, akhirnya kita ngasih kabar gitu ya, tapi kita gak masalah kan ya, mm-hmm. kalau misalnya kita mau lebih baik lagi,
1: iya.
0: apalagi kalau ada grup keluarga. Karena di grup keluarga pun juga aku pernah memang orang-orang itu gak pernah ngirim chat gitu, yeah. gak ngasih kabar gitu ya. Nah biasanya kalau kami juga di grup keluarga, kalau aku pergi kemana-mana keluar kota juga ngasih kabar gitu ya. Itu supaya orang-orang saudara-saudara kita, keluarga kita tahu di mana nih sekarang nih anak ini gitu ya. Walaupun memang tidak seintens itu kita komunikasi, karena yeah. punya tanggung jawab, tugas yang harus kita kerjakan.
1: Nah Dila berharap sih bagi mm-hmm. tadi teman-teman yang bilang mungkin kalau dia cuma sentiment atau buat meme-meme yeah, yeah. atau buat stiker-stiker tuh sebagai Dila mungkin juga pelakunya, semoga apa ya kak ya, dikurangi lagi dan mm-hmm. tentunya juga jadi pelajaran buat kita ya.
0: Betul sekali.
1: Karena tadi juga ada yang dibilang sama Uda Jess, mm-hmm. Harus jaga lisan, harus yeah. jaga ketikan.
0: Betul, betul.
1: Karena sosial media itu mm-hmm. sangat berdampak yeah. ya kak ya. Mm-mm. Dan setiap orang punya gaya masing-masing di grup chat yeah. nih kak. Mm-mm. Ada yang rame, ada yang pendiam, ada yang random, ada yang Mm-mm. selalu bikin ketawa. Tapi justru itu yang membuat sebuah grup terasa hidup nih kak.
0: Wow, luar biasa ya di pagi hari ini topik kita yang banyak sekali mengingatkan kita dan bahkan mengajarkan kita. Bahkan Dila pun juga mau belajar ya,
1: yeah.
0: Acila juga mau belajar. Karena aku bukan orang yang tipe aktif banget di grup, cuman kayak hal-hal yang penting baru ini. Ya kalau bisa kan kita kabar-kabaran gitu ya, komunikasi. Oh, walaupun gak sepenting itu, tapi minimal kita tahu kondisi teman-teman kita gitu ya. Mereka tahu kondisi kita seperti apa. Nah, apa yang mau kamu sampaikan di pagi hari ini untuk responden semua? Closing statement-nya lah.
1: Iya ya. Sih, tadi setelah dari udah lihat dari udah Jess ya,
0: yeah.
1: Apa namanya tuh, kiriman WA dari udah Jess tadi ya, sebaiknya ya dalam bersosial media tuh kita harus baik, harus pandai menjaga ketikan, jangan sampai membuat rusuh dalam maupun di grup maupun di sosial media lain yang manapun ya kak ya. Karena kadang orang-orang tuh gak tahu ya, kadang orang-orang tuh memiliki masalah atau segala macam, jadi jangan sampai lisan orang yang lisan kita membuat lisan orang juga apa ya, jadi gak enak juga kita jadinya kan kak. Jangan sampai buat orang lain tuh merasa kalau apa ya, dengan ketikan kita tuh bisa jadi orang lain tuh malas untuk apa namanya,
0: berhubungan sama kita gitu ya,
1: atau malas untuk menjalani hari-harinya.
0: Iya, iya, itu membuat mereka down akhirnya kan, karena bukan sesuatu yang baik yang mereka terima karena ketikan atau WA yang kita kirim sama mereka.
1: Iya. Betul. Wow. Lebih baik dijaga lisan dan ketikannya.
0: Iya, oke. Itu ada pepatah kalau bagi kesehatan lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa
1: daripada ribut hari ini. Ya kan ya.
0: Terima kasih banyak buat responder semua karena waktu kita akhirnya ternyata sudah kurang lebih 2 jam ya. Kita menemani responder di pagi hari ini di program Ruang Pagi. Tentunya Ruang Pagi ini akan terus hadir ya untuk responder semua mulai dari jam 8 sampai jam 10 pagi Senin sampai hari Kamis. Dan ada Cila dan juga rekan-rekan semua yang akan menemani ya di pagi hari. Oke.
1: Tentunya akan dengan topik-topik
0: yang luar biasa yang luar akan biasa kita juga bawakan ya untuk menemani responder semua pastinya dalam menjalani aktivitasnya. Sekali lagi Cila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang terus setia mendengarkan Respon Radio dan juga pastinya yang kamu baru bergabung jangan khawatir karena ada program selanjutnya, ada Sketsa Keluarga. Jadi jangan khawatir kalau tidak ada yang akan menemani atau enggak ada program yang akan kita sajikan di pagi hari ini ya.
1: Jadi buat responders jangan kemana-mana, tetap stay tune karena banyak program-program lainnya yang akan menghibur responders di pagi hingga malamnya nanti.
0: Cila dan Dila akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: See you the next time.
0: Sampai jumpa.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Program Sketsa Keluarga Indonesia bersama Cila pastinya yang akan menemani responder semua di pukul 10 hingga pukul 11. Dan kali ini spesial banget karena dimana kalau berbicara tentang keluarga ya, pasti pengen banget ya keluarga ini bisa hidup dengan harmoni, dekat dengan anak dan orang tua pastinya. Nah, Cila kali ini akan membagikan tips bagaimana menjaga hubungan anak dan orang tua supaya tetap dekat. Nah, yang pertama, responders, luangkan waktu untuk ngobrol, bukan hanya tinggal serumah. Banyak keluarga memang tinggal bersama, tapi jarang benar-benar berbicara dari hati ke hati. Terkadang komunikasi di rumah itu cuman, okay, udah makan? Tugas selesai? Atau jangan pulang malam nih, gitu ya. Padahal hubungan yang dekat dibangun lewat percakapan sederhana. Mungkin contohnya nih, makan bersama tanpa kita sibuk dengan main handphone, gitu ya. Terus tanya tentang hari yang kita jalani. Atau cerita hal-hal yang kecil tanpa takut untuk dihakimi. Nah, terkadang anak tidak butuh solusi panjang nih, responders. Apalagi zaman yang sekarang ya, teknologi yang sudah canggih, handphone sudah banyak sekali ya, bahkan anak-anak di SD, di sekolah pun sudah pada punya handphone masing-masing. Nah, dan orang tua juga sebenarnya ingin dihargai lewat perhatian kecil dari anak-anaknya. Jadi sama-sama mengerti nih ceritanya bahwa anak harus mengerti, menghargai, menghormati anak. Dan orang tua juga harus mengerti kondisi anak yang mungkin zaman sekarang sudah cukup canggih ya teknologinya dibandingkan dengan yang dulu. Jadi kalau di rumah waktunya untuk menghabiskan waktu berharga dengan keluarga ataupun anak, mari gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Wow, memang berbicara tentang keluarga ini cukup penting ya responders, harus kita ketahui bagaimana kondisi anak di rumah ataupun di luar dari rumah, di lingkungannya bersama temannya ataupun di sekolah bersama gurunya. Jadi kita harus berperan penting, sebagai orang tua juga harus berperan penting untuk mengetahui kondisi anak-anak kita. Nah, yang kedua, kita juga harus belajar mendengar, bukan hanya menjawab. Jadi dalam keluarga memang seringkali kita terlalu cepat membela diri nih. Misalnya mungkin anak ngerasa orang tua gak ngerti aku, kenapa sih gitu ya, orang tua kok gak tahu bahwa aku ini pengennya segini dan segala macam gitu ya. Ini dari sisi anak. Nah, kalau dari sisi orang tua merasa tuh anak sekarang susah banget ya diatur ya, apalagi zaman sekarang ya yang serba canggih gitu ya teknologinya ataupun lingkungannya gitu, yang sudah cukup jauh dibanding dulu gitu ya, zaman-zaman dulu orang tua kita yang mungkin punya didikan ataupun pembinaan ataupun bagaimana cara mengedukasi gitu ya anak-anak gitu. Jadi akhirnya dua-duanya ini berbicara tapi tidak saling mendengarkan karena punya ego, punya keinginan masing-masing. Yang lain tuh pengen didengar gitu ya, orang tua juga pengen dituruti apa maunya orang tua, dan anak pun juga punya keinginan yang berbeda mungkin keinginan orang tua. Jadi memang banyak sekali struggle gitu ya antara anak dan juga orang tua di masa zaman sekarang ini. Nah, bagaimana supaya kita punya komunikasi ataupun bisa mendengarkan, jadi gak hanya kita menjawab tapi kita juga memberikan diri kita untuk mendengarkan orang tua kita, mereka masukannya apa, sarannya apa, dan anak juga harus pengen didengarkan oleh orang tua apa yang mereka inginkan, apa yang mereka capai gitu ya cita-citanya. Jadi mereka juga pengen didengar gitu. Nah, tipsnya bagaimana? Ketika ada masalah mungkin jangan kita langsung marah. Mungkin kita dengarkan dia mau ngomong apa, dia mau menyampaikan apa, apa yang dia rasakan gitu ya. Jadi kita gak boleh langsung ngejudge gitu, jangan kita kayak langsung menyalahkan kamu ya gitu ya, harusnya begini-begini, dari saya dulu sekarang gak begini. Kita kayak ngejudge gitu ya, membandingkan bagaimana kita dulunya gitu ya dididik sama orang tua kita. Terus kita judge anak kita bahwa kamu gak bisa dididik atau gak bisa dikasih tahu gitu ya. Atau dengarkan dia dulu sama
sampai selesai. Jadi memang tidak mudah sebagai orang tua juga ya, yang punya peran penting untuk mengurus anak, untuk mendidik, untuk membina gitu ya, supaya anak ini lebih baik, punya karakter yang baik, punya lingkungan yang baik juga. Kita berharap anak-anak kita semua tuh sukses gitu ya, dengan apa yang mungkin kita harapkan juga, yang kita inginkan. Jadi banyak hal-hal yang menjadi masalah ataupun kesulitan untuk kita punya hubungan yang dekat dengan anak dan juga dengan orang tua. Berharap responder semua tidak mengalami kesulitan yang besar gitu ya, ketika punya keluarga, punya hubungan antara anak dengan saudaranya gitu ya, ataupun orang tua dengan anak. Jadi punya komunikasi yang baik, punya relasi hubungan yang baik, bisa menyelesaikan masalah dengan baik juga ketika di rumah ada kesulitan yang dihadapi. Terlebih untuk orang tua mungkin ya, yang bekerja kurang lebih ya 12 jam gitu ya, menghabiskan waktunya bekerja. Jadi susah banget untuk waktunya bersama anak. Padahal kan anak memang pengen banget waktu bersama orang tua juga gitu ya, supaya lebih dekat, lebih akrab hubungannya, tetap hangat gitu ya. Dan pertumbuhan anak pun diketahui oleh orang tua. Yang bahayanya kan ketika orang tua tidak mengetahui kondisi perasaan anak, apapun yang dia inginkan, apa yang dia suka, karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan. Nah ini bahaya bagi anak yang bertumbuh gitu ya, karena punya, karena anak-anak kan butuh banget sosok orang tua, sosok ibu, sosok ayah yang ada di sampingnya ketika dia bertumbuh. Wow, memang tidak mudah, tetapi Cila percaya bahwa responders punya cara tersendiri juga, ataupun jika responders bingung juga ya bagaimana supaya hubungan dengan anak tetap dekat, tetap akrab. Nah Cila di program Sketsa Keluarga ini di siang hari ini akan membagikan tips-tips bagaimana supaya hubungan responder semua dengan anak, dengan orang tua tetap akrab. Jadi responders jangan kemana-mana, karena juga Cila live TikTok ya, jadi bisa bergabung di pagi hari ini bersama Cila dengan topik yaitu bagaimana menjaga hubungan dengan keluarga, baik anak dan orang tua, supaya kita tetap dekat, tetap akrab, tetap punya kehangatan di dalam rumah ya. Dan siaran ini juga pasti terus didengar, bisa didengar ya melalui streaming di www.responradio.com dan juga melalui frekuensi kita di 93,0 FM. Dan boleh juga menghubungi Cila jika ada pendapat atau tanggapan mengenai topik kita di pagi hari ini ya. Boleh melalui kontak di 082155668003 atau melalui WhatsApp 0811662930. Dan juga boleh juga mampir ya, responder semua mampir di media sosial kita di Facebook Respon Radio 93,0 Official dan juga Instagram Respon Radio 93,0 Official. Jadi bisa mampir, bisa DM di sana juga, dan kita ada berita-berita juga yang terupdate pastinya yang akan kita sajikan. Responders jangan kemana-mana karena Cila akan kembali setelah kita mendengarkan lagu dari Yura Yunita yang berjudul Cinta dan Rahasia.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

Ya, masih bersama Cila pastinya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda yang akan terus setia menemani di program Sketsa Keluarga. Wow, luar biasa ya, tadi kita sudah membahas topik bahwa ternyata menjaga hubungan ataupun relasi dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua, ada tipsnya ya responders ya. Bagi responders juga yang mungkin pengen banget membagikan kisahnya atau mau memberikan tanggapan atau membagikan tipsnya juga bagaimana keluarga tetap hangat, tetap dekat, boleh banget ya menghubungi Cila di kontak 0821-5566-8003 atau melalui WhatsApp 0811-6622930. Nah, di hari ini juga Cila bukan hanya live di frekuensi 93,0 tetapi juga live di TikTok. Jadi bisa kelihatan Cila pakai baju apa, warna apa, mukanya seperti apa, dan boleh mampir di akunnya Respon Radio ya, yang official pastinya. Dan boleh membagikan informasi yang lainnya juga, mungkin perjalanan atau aktivitas responders ya di pagi hari ini, dan kirimkan ke live TikTok Cila atau diketik aja di kolom komentarnya, nanti Cila akan bacakan supaya responders lainnya juga mengetahui kabar ataupun kondisi responders di hari ini. Oke, tadi kita juga sudah mendengarkan lagu dari Tulus yang berjudul Monokrom. Nah, lagu ini ternyata dirilis pada tahun 2016 dalam album Monokrom. Lagu ini dikenal sebagai salah satu lagu paling emosional dari Tulus karena berbicara tentang kenangan, rasa terima kasih, dan juga orang-orang yang memberi warna di dalam kehidupannya. Nah, di dalam liriknya ini Tulus menceritakan momen-momen kecil yang sangat dekat dengan kehidupan, seperti pelukan pertama, suasana rumah, ulang tahun masa kecil, suara orang tersayang yang menenangkan, sampai ada rasa syukur kepada orang-orang yang pernah hadir di dalam hidupnya. Wow, luar biasa ya. Tulus merilis lagu Monokrom ini ternyata kisahnya waktu di masa-masa kecilnya dia. Ternyata juga lagu ini terasa hangat dan terasa personal banget karena bukan hanya tentang cinta pasangan tetapi tentang keluarga, tentang sahabat dan orang-orang yang membesarkannya dia, si Tulus ini waktu kecil, dan semua orang yang pernah memberi kasih di dalam kehidupannya. Nah, itulah kenapa banyak orang yang ngerasa bahwa lagu ini ngena banget ya gitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita langsung kayak mengingat orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang bersama dengan kita, bagaimana mereka merawat kita, bagaimana mereka membimbing kita, bagaimana mereka hadir di dalam kehidupan kita. Kasih yang begitu tulus mereka berikan tanpa ada balasannya. Nah, ini ketika kita mungkin pisah, ketika kita mungkin jauh dari mereka, itu yang membuat kita akhirnya ingat mereka ya. Apalagi kalau dengar lagunya si Tulus yang berjudul Monokrom ini. Wow, siapa nih yang mengingat seseorang waktu kecil gitu ya, atau waktu di masa-masa lalu gitu ya, tiba-tiba dengar lagu ini akhirnya mengingat dia. Nah, boleh banget ya men-sharekannya di live TikTok bersama Cila juga, atau boleh membagikannya melalui kontak atau WhatsApp yang sudah Cila sebutkan tadi di awal. Nah, ternyata memang lagu si Monokrom ini juga kalau kita pahami ya lebih dalam bahwa ada pesan utama di dalam lagu yang dirilis oleh Tulus. Intinya, jangan lupa kita berterima kasih kepada orang-orang yang pernah memberikan warna di dalam kehidupan kita. Jadi ada relasi atau hubungan atau komunikasi dengan orang-orang yang sudah hadir, pernah hadir ya bersama dengan kita. Nah, tadi kita juga sudah bahas di awal bahwa banyak cara atau tips ya bagaimana supaya hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang bersama dengan kita, keluarga, anak, ataupun orang tua. Nah, selain kita mungkin belajar mendengar bukan hanya menjawab, atau meluangkan waktu untuk ngobrol sama mereka, ada juga
tipsnya yang lain, yaitu jangan malu mengucapkan terima kasih dan maaf. Seperti lagu Monokrom tadi, bahwa kita harus memberikan syukur kita kepada orang-orang yang pernah hadir kepada kita gitu di dalam kehidupan kita. Jadi memang ketika kita tidak ada rasa malu mengucapkan terima kasih, itu kan tanda bahwa kita bersyukur, bahwa kita merespon dengan baik kehadiran mereka. Kadang kita tuh kan sopan banget ke orang lain, tapi kan justru kasar ke rumah sendiri. Siapa nih? Kalau sama orang, sama teman, kita tuh baik banget. Kita tuh kayak hubungannya dekat banget, akrab banget, semua kita tahu tentang mereka. Padahal di dalam rumah kita tidak kayak bukan keluarga gitu ya, kayak orang asing gitu ya, hanya sebatas datang ke rumah, pulang gitu ya, istirahat, bangun, terus pergi lagi dan segala macam. Nah, kita belajar hari ini bahwa ternyata sederhana sekali sebenarnya ya, kalau kita pengen atau niat untuk tetap menjaga hubungan, tetap punya kedekatan, keakraban dengan orang tua, dengan anak. Kita menyampaikan sesuatu yang seperti, terima kasih ya Ma sudah menyiapkan sarapan gitu ya. Maaf ya Ma, tadi aku ngomongnya agak keras. Kalau misalnya kita emosi ya, kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin tidak enak, kita lontarkan kepada orang tua kita. Atau hati-hati di jalan ya Pak. Nah ini untuk anak nih. Kalau misalnya orang tua juga, itu tidak apa-apa kalau misalnya minta maaf ke anak ataupun terima kasih ke anak. Nah, anak pun juga akan melihat itu dan mencontohi apa yang dilakukan orang tua. Karena pelajaran yang penting dan pelajaran yang pertama anak bertumbuh itu ya di dalam keluarga. Wow, selain jangan mau atau jangan malu mengucapkan terima kasih dan maaf kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ada di dekat kita, di sekitar kita, kita juga harus mengurangi bermain handphone saat bersama keluarga. Betul sekali, karena sekarang banyak keluarga duduk bersama-sama nih responden, tapi sibuk dengan layar masing-masing. Ada yang kayak mungkin bapak atau ayah main handphone, ibu lagi scrolling video, anak sibuk game. Akhirnya tuh rumah jadi ramai tapi terasa sepi karena sibuk masing-masing nih. Gak ada hubungan, gak ada obrolan, gak ada kedekatan yang betul-betul dekat gitu ya. Dan mungkin ini yang bisa membantu kita, menolong kita, tipsnya nih yang mungkin akan Cila bagikan buat responder. Jadi coba buatkan waktu khusus, misalnya kalau orang tua, kalau keluarga kita sibuk semua ya, maksudnya kerja gitu ya, di sepanjang hari gitu kerja. Nah waktu weekend inilah bisa mempergunakan waktu ini untuk berkumpul, tapi tanpa handphone, tanpa sosial media atau segala macam gitu ya. Betul-betul kita fokus menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga orang tua atau anak. Biasanya kita sudah weekend nih, tapi masih sibuk ngurusin kerjaan gitu ya, balas chat atau notifikasi lainnya gitu, sehingga waktu kita sama orang tua ataupun anak pun gak ada juga gitu ya. Di weekday gak ada, pada sibuk semua, weekend pun juga sibuk semua. Jadi pertumbuhan anak pun juga tidak ada, hubungan kedekatan, kondisi orang tua ketika mengenal anaknya bertumbuh, mengetahui kondisi perasaan anaknya juga tidak tahu gitu. Jadi memang betul-betul tidak ada hubungan yang dekat, yang punya keluarga harmonis atau hangat. Sehingga anak pun bahayanya ya, anak pun cari nyamannya di luar sana. Ya syukur-syukur ketemu orang-orang yang berpositif gitu ya, yang baik. Kalau ketemu orang-orang yang tidak baik, yang tidak benar, nah ini bahaya bagi anak. Jadi ini mungkin tips lainnya ya, untuk kita tetap menjaga hubungan, untuk tetap punya orang tua yang berperhatian ataupun anak yang juga menghargai.

penting banget untuk kita jaga untuk tetap dekat dengan mereka. Wow, terima kasih Bang Son ya sudah bergabung di pagi hari ini. Dan ada juga Pisces Boy. Oke, ada Iya Kah gitu ya. Nama akunnya Iya Kah. Terima kasih sudah bergabung. Ada Ica juga dan pastinya masih banyak responden lainnya yang sudah menyapa, yang sudah hadir ya di live TikTok. Nah, responders jangan kemana-mana karena Cila akan terus hadir dan terus memberikan tips tentang bagaimana menjaga hubungan dengan keluarga, baik orang tua, baik dengan anak, dan memiliki hubungan yang dekat. Kita akan mendengarkan lagu dari Kahitna yang berjudul Soulmate.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa

membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.

0: milikmu, pergilah kamu. Wow, dia milikku dari Yovi Nuno yang mengantarkan kita di pukul 10 lewat 41 menit. Wow, luar biasa ya. Kita menyadari bahwa ternyata hidup kita juga gak harus milik seseorang. Ada momen-momen bagaimana kita berpisah gitu ya. Ada momen-momen kita sama-sama akhirnya juga dijauhkan dengan jarak gitu ya. Dan kita tidak bisa leluasa gitu ya untuk hadir full 100% sama mereka gitu ya. Menghabiskan waktu atau kesempatan ataupun hal-hal momen-momen yang penting gitu ya. Dan memang lagu Dia Milikku ini dari Yovi Nuno ini tentang percintaan ya. Tetapi di program Sketsa Keluarga pastinya kita akan membahas tentang bagaimana keluarga bisa tetap dekat, baik hubungan anak dan juga orang tua dengan anak. Nah, banyak yang kita pelajari di awal, kita sudah banyak mendengarkan tentang bagaimana tipsnya ya supaya kita punya keluarga yang mengerti dengan kita, atau keluarga orang anak yang mengerti dengan kondisi juga orang tua yang mungkin sibuk banget dengan pekerjaan-pekerjaan mereka ya. Nah, ternyata tips lainnya pun juga bahwa kita harus belajar. Orang tua perlu juga belajar memahami zaman anak, di mana zaman sekarang itu berbeda dengan zaman yang dulu gitu ya. Terkadang kan perbedaan generasi ini membuat komunikasi jadi sulit. Nah, orang tua dibesarkan kan dengan cara yang lama, sedangkan anak dibesarkan dengan cara yang sekarang gitu. Jadi karena itu penting banget untuk tidak langsung berkata, dulu papa mama gak kayak gitu ya. Sering banget ya ada teman-teman yang sudah married gitu ya, sudah menikah dan pernah curhat gitu ya, bahwa ternyata anak sekarang itu berbeda banget. Dulu kita ya yang masih beberapa tahun yang lalu, kalau orang tua kita marah kita nurut gitu ya, kita ikuti, gak harus nunggu sampai keluar gitu ya urat-uratnya neriakin kita. Nah, tetapi sekarang kenapa anak-anak pada susah banget dibilangin, dikasih tahu? Nah, karena ya anak sekarang kan hidup di zaman media sosial dan tekanan modern nih responers. Jadi kita berharap dengan mungkin kita belajar saat ini ya, kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa menghadapi anak-anak kita yang saat ini hidup di zaman media sosial. Tetapi coba mari kita bersama-sama memahami pergaulan anak zaman sekarang. Tekanan sosial media, overthinking, insecure-nya juga ada, tuntutan masa depannya, itu sudah numpuk banget di pikiran anak-anak sekarang. Apalagi aktif di media sosial ya, karena memang di media sosial itu banyak banget konten-konten yang menawarkan atau yang memberikan standar buat mereka itu, oh gue umur segini harus begini nih, gue umur begini gue harus mencapai ini nih, harus punya ini nih dan segala macam gitu, sehingga itu jadi tuntutan bagi mereka. Dan kenapa banyak overthinking gitu ya kepada anak-anak muda, ada juga bahkan sampai stres gitu ya. Jadi anak yang merasa dipahami ini biasanya lebih terbuka kepada orang tuanya. Nah, kalau misalnya orang tua punya relasi, hubungan, punya cara yang benar bagaimana menjangkau anak, bagaimana anak ini sehingga leluasa, sehingga terbuka untuk membangun komunikasinya dengan orang tua, itu pasti mereka paham nih bahwa okay, orang tua ini tempat aku bisa cerita, bisa menyatakan perasaan aku dan segala macam, sehingga ada kedekatan gitu ya, ada kehangatan, harmoni gitu ya, kita bisa sama-sama mengenal, mengetahui karakter masing-masing, ataupun orang tua berperan penting kan untuk mendidik, merawat, membimbing anak untuk lebih baik, apalagi mencapai gitu ya masa depannya yang baik gitu. Jadi satu hal yang memang orang tua juga harus belajar bagaimana memahami anak di tengah kondisi zaman sekarang yang serba media sosial. Lalu selain itu anak juga harus belajar mengerti perjuangan orang tua. Terkadang anak melihat orang tua hanya dari omelan atau aturan gitu ya. Padahal di balik itu ada lelah gitu ya, ada tanggung jawab yang besar yang dikerjakan oleh orang tua kita. Wow, udah Leo bergabung nih di pagi hari ini dan sudah menghubungi kita. Mari kita menyapa udah Leo ya di pagi hari ini. Halo udah. Selamat pagi, udah Leo. Gimana kabarnya?
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Udah Leo. Selamat siang ya. Selamat pagi menjelang siang ya, udah. Oke, gimana kabarnya, udah? Suara Cila kedengaran ya, udah ya.
1: Hujan.
0: Oh, di sana hujan.
1: Operis.
0: Iya. Oh, walah.
1: Kok bunyi-bunyi ya?
0: Iya, udah. Ada back soundnya udah kayaknya. Oke, saya kecilin back soundnya ya, udah.
1: Oh,
0: ya.
1: Sudah. Gitu ya.
0: Sudah kedengaran jelas suara Cila, udah?
1: Suaranya kecil gitu.
0: Oh, suara siapa? Suara Cila yang kecil ya, udah. Coba ya.
1: Iya.
0: Oke, sudah besar nggak? Udah. Halo, udah?
1: Sama aja.
0: Oh, sama aja. Tapi masih jelas Cila sampaikan apa nih, udah? Masih jelas nggak?
1: Tapi masih jelas kok.
0: Oke, baik, udah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan udah di pagi hari ini? Buat respon semua.
1: Ini apa ya?
0: Ini lagi di program Sketsa Keluarga, udah lagi bahas tentang bagaimana menjaga hubungan dengan keluarga, baik anak dan juga orang tua, supaya tetap ada kedekatan.
1: Oh,
0: udah.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Kalau menjaga keluarga, saling terbuka gitu antara anak itu ya.
0: Wow, iya. Udah, itu penting banget ya, udah ya, harus terbuka. Komunikasinya harus ada ya, udah ya.
1: Iya.
0: Oke, ada lagi, udah?
1: Iya, komunikasinya harus ada gitu.
0: Oke.
1: Iya. Oke, terima. Jangan ditutup-tutupin gitu.
0: Betul, udah. Sepertinya udah orang yang terbuka ya, udah ya, yang pasti apa-apa berkabar dengan keluarga, dengan orang tua. Memberikan informasi mengenai apa yang dialami gitu ya, udah ya.
1: Iya, kalau ada masalah harus terbuka gitu.
0: Ya, betul, udah. Wow, luar biasa. Terima kasih,
1: jangan,
0: udah.
1: Jangan ditutup-tutupin gitu.
0: Iya, udah. Ada lagi yang mau disampaikan, udah?
1: Udah, enggak ada lagi.
0: Wow, terima kasih,
1: bisa
0: udah.
1: Bisa request lagu.
0: Boleh, udah mau lagu apa?
1: Lagunya lagu apa?
0: 2000-an ya? Udah, yang populer.
1: 2000-an ya?
0: Iya, udah.
1: Lagu inilah, Peter Pan.
0: Peter Pan, oke, Peter Pan ya.
1: Iya.
0: Oke, judulnya apa, udah?
1: Topeng.
0: Topeng, wow. Terima kasih, udah. Sudah bergabung di pagi hari ini dan memberikan tipsnya juga. Waalaikumsalam, sehat-sehat ya, udah ya. Mari. Wow, luar biasa. Dari udah ya yang saat ini lagi di Jakarta dan memberikan tips sama kita semua ya. Dan tentunya komunikasi ini penting sekali di dalam keluarga. Kalau ada masalah jangan ditutupi biasanya nih. Ini pengalaman Cila juga nih responders. Karena karena di masa lalu ada banyak masalah dihadapi dulu ya di keluarga kami. Akhirnya aku tuh ketika waktu jauh dengan keluarga, dengan orang tua gitu ya, hubungan kami pun juga tidak sedekat itu karena dari kecil sudah merantau nih Cila, responders. Jadi karena komunikasi hubungan yang tidak dekat ini, terus kalau ada sesuatu yang dibutuhkan dan karena masa lalu ya yang terjadi di kehidupan Cila, akhirnya tidak terbuka komunikasinya. Karena takut, khawatir orang tua bakalan begini, begini, begini. Jadi banyak hal faktor ya yang mempengaruhi kita anak, seorang anak gak terbuka. Ataupun juga orang tua dengan aktivitas kesibukan atau tanggung jawab yang mereka harus lakukan. Sehingga komunikasi kita pun akhirnya tidak sekuat atau tidak seintens itu dengan keluarga kita. Berharap keluarga yang ada di luar sana ya, responder semua, memiliki komunikasi yang baik, memiliki keterbukaan gitu ya, apapun itu kondisinya masalah bisa disampaikan dengan baik. Karena kita percaya tempat kita yang pertama untuk kita bertumbuh di dalam keluarga. Wow, terima kasih banget buat responder semua yang terus setia ya mendengarkan Sketsa Keluarga setiap hari Senin sampai hari Kamis pukul 10 sampai 11. Dan tentunya Cila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang terus setia mendengarkan Respon Radio. Dan juga buat kamu yang baru bergabung, yang memberikan tips juga, membagikan kisahnya tentang keluarga. Luar biasa ini membantu kita semua ya, untuk kita diingatkan kembali, untuk kita belajar bagaimana keluarga kita tetap dekat, bagaimana di dalam keluarga kita terus ada keharmonisan, keterbukaan di antara kita. Jadi kita pun juga mengenal, mengetahui karakter pertumbuhan anak terlebih dahulu ya, karena satu hal yang kita takutkan dan juga khawatirkan kalau misalnya anak sudah punya kenyamanannya bukan di keluarga tetapi di luar. Dan itu pun bukan sesuatu yang benar, bukan tempat yang dia bisa lebih baik ataupun berkembang. Ini bahaya banget. Jadi buat keluarga-keluarga yang ada di luar sana ataupun responder semua yang mendengarkan Sketsa Keluarga, berharap bisa diberkati, bisa belajar bersama-sama, bisa menguatkan kita untuk bisa membangun keluarga yang lebih baik. Wow, terima kasih sekali lagi Cilam. Mengucapkan bahwa responder semua berharap sehat-sehat dan juga lancar gitu ya dalam menjalankan aktivitasnya di sepanjang hari ini. Jangan khawatir karena banyak program-program yang harus responders juga bisa dengarkan karena kita akan sajikan di sepanjang hari ini. Dan tentunya Cila akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Waktu kita sudah hampir kurang lebih 1 jam ya Cila menemani responders di pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Respon Radio, Radio Keluarga Indonesia. Satu lagu untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini dari Rizky Febian yang berjudul Cuek. Tapi tentunya kita berharap kita tidak akan cuek ya dengan keluarga kita.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang Responders. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan terpantau semangat selalu ya Responders. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Responders ya di hari Rabu 20 Mei 2026. Tentunya di program Retro Siang, tentunya tempat berbagi cerita masa lalu atau request-request lagu-lagu lawas bareng Dila. Tentunya buat Responders yang ingin kembali lagi nih ke masa lalu, boleh banget ya langsung saja cus bersama Dila di Retro Siang hari ini. Yang buat Responders mungkin kangen seseorang atau kangen seseorang, kita boleh banget ya gabung dan kembali mengulang kisah lama tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu lawas kesayangannya responder semua. Tentunya buat responders yang mungkin ada menyimpan seseorang atau momen di suatu lagu, boleh banget ya gabung bersama Dila di siang hari ini ya di 0821-5566-8003, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita nih di 0811-6622-930. Dan tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media kita, boleh banget ya gabung saja langsung di Respon Radio 93,0 official di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Dan jangan lupa mendengarkan kita di streaming di www.responradio.com. Kita juga lagi mengadakan live ya di TikTok kita nih buat responders yang mau request-request melalui TikTok, boleh banget ya responders, nanti akan kita putarkan lagunya. Nah, mungkin responders yang ada kangen seseorang atau kangen masa lalu mungkin, atau masa depan, jangan dong, kalau masa depan kan belum dikangenin ya, belum ada gambarannya ya. Nah, buat responders nih yang kangen-kangen, yang lagi kangen-kangen nih di siang hari ini, boleh banget ya gabung bersama Dila. Dan tentunya kita tetapkan tema kita di hari ini tentang kangen ya. Nah, bukan gamon ya, tapi kangen, bedain gamon dan kangen nih. Dan tentunya untuk membuka perjumpaan kita di siang hari ini ya, nanti akan kita temenin sampai jam 2 ya responders, dari jam 11 sampai jam 2. So tentunya akan diterima ya beberapa requestan-requestan terbaik dari responders, dan tentunya akan kita putarkan juga. Dan untuk itu kita buka dulu perjumpaan kita dengan satu lagu dari Irwansyah featuring Acha Septia yang berjudul My Heart.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan tadi kita sudah mendengarkan ya satu lagu dari Scorpions yang berjudul Still Loving You nih. Dan tentunya buat responders yang lagi siap-siap mau makan siang atau yang udah udah istirahat ya makan siang ya. Selamat bergabung dan tentunya akan ditemani bersama Dila di siang hari ini ya. Tentunya dengan requestan-requestan terbaiknya responders. Nah, jadi buat responders nih yang mau request-request bareng Dila, boleh banget ya gabung di 082155668003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 081166229930. Oke, kita angkat dulu telepon dari Ryan ya, responders. Halo,
1: assalamualaikum Mbak. Waduh,
0: waalaikumsalam Ryan Takaji. Takaji Ban Dila Ryan. Alhamdulillah, kabar baik Ryan. Ryan gimana kabarnya? Baik?
1: Alhamdulillah baik, bona kak.
0: Ai baik bona.
1: Apa cuaca sinan kak?
0: Huh? Cuaca di siko angek bodongkang.
1: Naga?
0: Angek bodongkangnya. Angek bodongkang.
1: Baik cuaca sinan kak?
0: Angek bodongkang. Halo?
1: Kak.
0: Halo Ryan.
1: Hari apa ya kak?
0: Hari ange.
1: Sinyal situ dari patang mau deh tuh kak, kayak hilang timbuah ya.
0: Oh, betul. Coba di karehan volume Ryan toh. Iya, ini request lagu apa Ryan kok di hari ange-ange ya ban aku ange ya?
1: Awalnya dan tidak tentu bona kalau yang apa ni tu lawas ko.
0: Oh, tidak tahu bana lawu lawas kalau ya udah. Kahitna soulmate saya nama Ryan ko.
1: Jadi.
0: Kahitna ya, yang berjudul soulmate Ryan lain mau.
1: Lain kak.
0: Oke, ditunggu lagunya Ryan nanti akan dilaputarkan ya. Salam-salamnya Ryan.
1: Salam-salam yo yang pertama untuk Kak Dila. Kak Cici, Kak Mari. Kak Sila, Joaul, Bang Fiko, Bang Silva, Uda Jess, Uda Tio, Kiki, Bang Yan, Bang Angsena, Bung Kuih Kame kali kak.
0: Okay, Bung Kuih Kameh, oke. Ditunggu lagunya Ryan nanti akan kita putarkan ya.
1: Adih Kak Dila.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ryan ya, responders yang sudah bergabung bersama kita ya. Ditunggu lagunya Ryan nanti akan kita putarkan. Dan tentunya tadi tidak hanya Ryan saja yang bergabung, di WA juga sudah bergabung yaitu Bunda Dua Putri nih. Selamat siang Anandaku Dila. Selamat siang juga Bunda, semangat terus ya. Always dong Bunda, semangat 45 nih. Bunda Dua Putri request lagu Indonesia judulnya Aku Begini Engkau Begitu dari Boleri, yang manca yang berjudul Du dari Peter Maffay. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders, antara lain ada Bunda Queen, Pak Sultan Pamenan, Pak Jess dan Unilis di Kuala Lumpur, Nak Tiar Sulawesi, Nak Aan Jawa Tengah, Uda Boy, Uda Sultan Latar W dan lain-lain. Istimewanya untuk Ananda Dila tentunya. Makasih, terima kasih banyak Bunda. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request juga dari Bang Afrin Eldi nih, yang mau request lagu dari Iwan Fals yang berjudul Bento. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responders yang mau request-request bareng Dila kali ini, masih ditunggu requestan-requestan terbaiknya nanti akan kita putarkan. Dan kita simak dulu satu lagu dari Kahitna yang berjudul Soulmate, special request Ryan.

0816-1660. Sekali lagi, 0811-1662-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup. Respon Radio, radio keluarga Anda.

So, lagu dari Iwan Fals yang berjudul Bento, special request dari Bang Afrinaldi yang sudah kita putarkan di siang hari ini ya. Dan tentunya senang sekali mendengar lagu tadi ya, asik ya responders. Sangat cocok untuk menemani makan siang kita di siang hari ini. So tentunya buat responders yang lagi makan siang atau lagi istirahat santai di siang hari ini boleh banget ya. Gabung saja bersama Dila kembali lagi ke masa lalu dengan requestan-requestan lagu-lagu lawas kesayangannya responders di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Nah, buat responders nih yang mau DM-DM kita di sosial media boleh banget ya. Dan jangan lupa follow ya akun sosial media kita di Respon Radio 93.0 official. Dan kita ada streaming juga buat responers yang mau dengerin ya di streaming kita di www.responradio.com. Dan tentunya tadi sudah bergabung bersama kita ya, ada dari Kak Ririn Pupe tadi request lagu ya bersama kita di siang hari ini. Mau request lagu dari Elemen yang berjudul Maaf dari Surga. Salamnya untuk yang jauh di sana. Semangat kerajonyo ditunggu pulangnya. Makasih Kak Dil. Aduh, lagi LDR nih Kak Ririn. Semangat ya yang jauh di sana nih, dapat salam dari Kak Ririn nih. Dan tentunya tadi ada special request juga. Kali ini datang dari Bunda Dua Putri yang belum sempat kita putarkan lagunya tadi ya responders. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Bang Zikri yang mau request lagu dari Brands Adam yang berjudul Heaven. Dan tadi juga ada special request juga dari Abang Ipan yang mau request lagu dari Ebiet GAD yang berjudul Titip Rindu Buat Ayah. Untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Elemen yang berjudul Maaf dari Surga, special request dari Kak Ririn.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Satu lagu dari ABG ada yang berjudul Titip Rindu Buat Ayah menjadi special request dari Bang Ipan tadi. Waduh, kayaknya Bang Ipan lagi kangen sama ayah nih, sama kayak Dilan nih. Semoga ayah kita sehat selalu dan tentunya dimudahkan rezekinya ya, dan tentunya lelahnya dibayar dengan lila. Dan tentunya jam kita sudah 1 jam saja bersama Dila di Retro Siang kali ini. So tentunya Dila masih ya akan temani responers dengan requestan-requestan terbaiknya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Peter Maffei yang berjudul Do, special request dari Bunda Dua Putri. Dan nanti akan dibuka dengan satu lagu dari Iwan Fals yang berjudul Izinkan Aku Menyayangimu, special request dari Uncle.

Tadi juga ada special request dari Bang Rizen nih. Bang Rizen mau request lagu dari Inka Christy yang berjudul Gambaran Cinta. Tentunya buat responers yang masih mau request bareng Dila. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan so kita dengarkan dulu satu lagu dari Dewa 19 yang berjudul Takkan Ada Cinta Yang Lain. Special request dari Bang Chris buat Kak Keisha Cantika Putri yang ada di Bandung. Selamat mendengarkan.

0: 93,0 FM Respon Radio. Radio keluar
1: ya, nanti akan dilaputarkan. Dan tentunya buat responders yang masih ingin bergabung, boleh banget ya di segmen selanjutnya. Nanti ada Dila juga ya. Untuk Bang Tiar nanti di segmen selanjutnya nanti akan Dila angkat. Dan tentunya kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Peter Pan yang berjudul Jauh Mimpiku, special request dari Bang Justin.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko ha? Alah bara leknyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat bil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidup. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786.

0811-1177-86 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

Setelah lagu dari The Beatles yang berjudul Hey Jude, ya, special request dari Bang Rudy yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari responder semuanya. Dan tadi ada Bang Dean ya yang request bersama kita di siang hari ini, yang mau request lagu dari Vina Panduwita yang berjudul Kumpul Bocah. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Dean, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada juga special request dari Uda Jazz nih. Oke, kita dengarkan dulu ya. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dila. Waalaikumsalam Uda Jazz. Selamat siang dari Kuala Lumpur.

selamat bertugas Dila. Semoga sukses, murah rezeki dan sehat. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak udah Jess. Request lagu kemesraan dari Iwan Fals. Salamnya buat penyiar bertugas Dila, Unilis, Ryan, Bunda Dua Putri, Justin dan seluruh pendengar Respon Radio baik di radio dan di live streaming. Dengan ucapan selamat berkarya, semoga sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Kata-katanya hari ini nih, jadilah insan yang membawa ketenangan dengan tutur kata dan layanan agar kehadiranmu dirindui, bukan dihindari atau dilupakan. Karena pada akhirnya manusia tidak dikenang pada harta ataupun rupa, tetapi pada kebaikan yang ditinggalkan. Betul sekali nih Uda Jess. Waduh, langsung jeb kena ke hati nih requestan dari Uda Jess nih. Waduh, keren banget ya Uda ya. Betul banget ya. Jadilah manusia yang suka mengalah ya Uda Jess ya. Dan tentunya tadi juga ada special request dari Unilis nih. Unilisnya udah Jess nih yang mau request juga lagu Mendung Tak Berarti Hujan dari Dedi Dores. Oke, ditunggu lagunya ya Uni, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request nih dari Kak Solvi Fat yang mau request lagu dari Avenged Sevenfold yang berjudul Bats and the Harlot. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Vina Panduwita yang berjudul Kumpul Bocah, special request dari Bang Dean.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Avenged Sevenfold yang berjudul Bats and the Harlot ya, special request dari Kak Sophie Fett. Kak Sophie Fett ya, yang sudah bergabung bersama kita. Waduh, namanya imut tapi dia ngerok nih guys. Aduh, lucu banget kakak ini ya. Aku aja kaget ya lagunya, waduh. Ini kayak lagu-lagu metal banget. Bukan kayaknya lagi, emang lagu metal ya. Siapa sangka user imut itu merequest lagu metal ya responers. Aku juga kaget jadinya. Dan tentunya masih bersama Dilan dan masih dengan requestan-requestan terbaiknya responers. Dan tadi juga sudah bergabung bersama kita ya. Ada requestan dari Unilis ya yang belum kita bacakan ya responers. Oke, Bang Aan, ditunggu ya Bang Aan, nanti Dila angkat dulu teleponnya. Kita mau baca requestan dulu yang masuk nih Bang Aan. Oke, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana Bang Aan?
1: Saya mau request lagu tambahan, bisa?
0: Kita lihat dulu ya Bang Aan, mau request lagu apa? Tadi lagu ya Bang Aan yang kedua belum kita putarkan lagi.
1: Request lagu tambahannya itu ya, Sahabat yang Peter Pan.
0: Sahabat dari Peter Pan.
1: Peter Pan yang Sahabat.
0: Oke. Oke, Bang Aan, tunggu lagunya ya.
1: Sama yang My Love tadi udah di play apa belum?
0: Belum
1: My Love.
0: Belum Abang. Tadi. Belum Abang yang My Love ya.
1: Oh iya. Peter Pan yang Sahabat sama yang tadi ya, Westlife-nya yang My Love ya.
0: Oke, Abang, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan ya.
1: Ya, yuk, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Aan, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan Bang Aan. Dan tadi ada special request dari Unilis nih yang belum kita bacakan, yang belum kita putarkan ya responders. Dan tadi juga ada special request dari Bang Rizen nih yang mau request lagu dari Inka Christy yang berjudul Gambaran Cinta. Dan tadi juga ada special request dari Bang Not Me yang mau request lagu dari

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke, kita sudah tergabung bersama Uda Sultan Letterway. Boleh kita angkat dulu responders. Halo, Assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak A, kabarnya Uda?
1: Kabarnya sehat nih kok.
0: Amin ya robbal alamin. Lai sehat-sehat saja, sanang pulau kami menangannya Uda.
1: Iyo, kami kalau sehat-sehat. Kabar dila balik ini tuh.
0: Alhamdulillah sehat-sehat pulau Uda.
1: Nyo nak orang di Padang Panjang. Pulang singgah di kafe. Kini kau dila lah siang tentu beko ndak dia doko, dia masih ada doko sore.
0: Onde beko sore kayaknya Kak Marin nanya udah.
1: Ayo Kak Marin
0: nuka enak. Awak ceng sama Kak Marin kini.
1: Ah tuh uhuy.
0: Iya.
1: Siapapun penyer kita nanya kini kau kita terima dengan senang hati.
0: Indak teragak pulo udah sama Kak Marin mengicip bahasa Minang.
1: Teragak bana lo kok.
0: Tersasar. Kak Marin excited lo itu mah tuh. Sanang lo
1: nanti ya. Tuh.
0: Lah lamu ya di Minang
1: kucunya. Sanang lo nanti yang bos.
0: Iya.
1: Hidup Dila dan Kak Mari.
0: Ande. Udah nyo request lagu apa kok?
1: Nyo request kini ko lagu ko dari sialan nancak ko ya. Niki pun ada tu.
0: Niki?
1: Niki ya, Niki Ardila.
0: Niki Ardila lai. Dibacoan udah?
1: Hah?
0: Dibacokan kok?
1: Jadi,
0: ada tembang asmara, beri aku kepastian, berikan setitik air, biarkan cintamu berlalu, biarlah aku mengalah, bila cinta mulai bersemi, bintang kehidupan, cinta di antara kita,
1: cinta di antara kita lah.
0: Oke, cinta di antara kita dari Nike featuring Dedi Dores sudah.
1: Tuh mantap, lihat dia dua tuh. Anggap salah kini kau nambah lagu, Bidadari dan Aku.
0: Andeh Bidadari dan Aku. Oke. Salam-salam Cik Luda.
1: Salam-salam yang pertama temu sekali ku untuk Dila ku. Nama wakili kru Radio Respon tu ha. Salam juga tu Pak Amrul tu ha. Kalau monitornya di siang ini ku. Salam juga untuk Adi Bungkui lah Dila.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Adi Bungkui kami lah capek lah jalannya.
0: Oke, ditunggu lagunya udah. Ditunggu lagunya.
1: Jadi ditunggu di sekolah di Laputa di Senantua.
0: Oke.
1: Nah, spesial aku ha. Untuk bidadari yang selalu menemani itu.
0: Oke, udah ditunggu lagunya.
1: Ayo Dila, terima kasih Dila.
0: Iya, sama-sama udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Sultan Letterway yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ke. Dan tadi ada special request ya dan sana ya. Dari Bang Aisy Teru yang request lagu dari Krisha yang berjudul Kisah Kasih di Sekolah. Dan tadi ada special request dari Bang Tiar ya responders ya. Tadi Bang Tiar mau request lagu dari Cinta Berbunga Rindu dari Dedi Dores Pulo featuring Nila Sari. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Nika Ardila featuring Dedi Dores yang berjudul Cinta di Antara Kita.
2: Kasih, setelah kepergianmu baru kusadari berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

satu lagu dari Dedi Dores yang berjudul Cinta Berbunga Rindu, special request dari Bang Tiar yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari responders. Tadi kita sudah ada yang request ya, yaitu ada Bang Simau nih yang mau request lagu dari Boyzone yang dari Histeria yang berjudul Mas. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya. Dan tadi ada special request juga dari Bang Aan nih yang mau request lagu dari Westlife yang berjudul My Love. Dan tadi juga ada requestan juga dari Abang Uncle B nih yang mau request lagu dari Iwan Fals yang berjudul Aku Bukan Pilihan Dua. Oke, ditunggu lagunya responders, nanti akan Dila bacakan dan akan Dila putarkan. So, untuk responders jangan kemana-mana dulu. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Histeria yang berjudul Mas, special request dari Bang Simo. Untuk itu, check to the sound.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu? Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya. Aku

Iwan Fals yang berjudul Aku Bukan Pilihan, special request dari Uncle B. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung bersama Dila dan request-request bareng Dila di siang hari ini. Dan tentunya program Retro Siang akan kembali hadir ya di hari Kamis tentunya di jam yang sama dan dengan requestan-requestan terbaik dari responder semuanya. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih dan banyak maaf kalau ada salah-salah kata dan lagu yang tidak terputarkan di siang hari ini. Dila minta maaf dan tentunya kita tutup perjumpaan kita dengan satu lagu dari MI yang berjudul Inikah Cinta, special request dari Bang Ipan. Dan tentunya Dila mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di program selanjutnya. Coba

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Ya, berita pertama datang dari Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Taufanto mengatakan pihaknya akan menghadirkan pengajar bertaraf internasional untuk mendidik 400 karyawan badan usaha milik negara dalam program Presidential Future Leaders Program atau PFLP. Program PFLP itu digelar pemerintah untuk meningkatkan kualitas kinerja sekaligus jiwa nasionalisme dan kedisiplinan para insan BUMN. Selain mengejar soal ilmu manajerial, para pengajar tingkat internasional itu juga akan mendidik peserta PFLP di bidang decision making, analytical process, dan cyber and security. Seluruh ilmu tersebut merupakan unsur yang saling melengkapi dan sangat dibutuhkan dalam menjalankan organisasi ataupun perusahaan besar. Ragam proses pendidikan akan dijalani peserta PFLP selama 4 bulan di Nantara Karpore University. Namun sebelum menjalani pendidikan di Nantara, para peserta harus menjalani pendidikan dasar militer Kodiklat TNI selama 3 bulan. Pendidikan militer-militer tersebut bertujuan untuk meningkatkan jiwa disiplin dan nasionalisme para pegawai BUMN.

Chief Ekonomis Trimega Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulyan menilai KEMPPKF 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di DPR menunjukkan bahwa Indonesia mulai memasuki fase baru pembangunan ekonomi, yakni memperbesar kapasitas negara untuk menopang pertumbuhan jangka panjang. Ia memandang target pertumbuhan ekonomi tinggi yang ingin dicapai pemerintah hanya akan realistis apabila Indonesia mampu memperkuat kapasitas fiskal, memperdalam pasar keuangan dalam membangun strategi pembiayaan nasional yang lebih kuat. Ia menjelaskan bahwa kapasitas negara bukan hanya terkait dengan besarnya APBN, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar, memperkuat stabilitas eksternal, dan menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang yang stabil. Fakhrul menilai rasio pemerintah negara terhadap PDB Indonesia yang masih berada pada kisaran 11% menunjukkan bahwa ruang penguatan kapasitas fiskal nasional masih sangat besar dibandingkan banyak negara emerging market lainnya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas negara tidak boleh hanya dilakukan oleh lewat pendekatan penambahan tarif atau pungutan baru.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi melepas ekspor perdana bus dan karoseri Laksana di Kabupaten Semarang ke Sri Lanka yang menjadi negara kelima tujuan ekspor perusahaan karoseri tersebut. Menurut dia, ekspor bus yang dilakukan karoseri Laksana menandakan bahwa produk Jateng mempunyai pangsa pasar yang besar di luar negeri. Dengan banyaknya produk Jateng yang mampu diekspor ke luar negeri, membuktikan bahwa produk dari Jateng mampu bersaing di pasar internasional. Ia menjelaskan bahwa Jateng saat ini telah mengembangkan konsep aglomerasi wilayah meliputi Semarang Raya, Solo Raya, Pekalongan Raya, Pati Raya, Banyumas Raya, dan Kedu Raya. Kedepan, Lutfi berharap unit bus produksi dari Laksana dapat menumbuh kembangkan ekonomi baru di wilayah aglomerasi. Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Laksana Bus Manufaktur Canta Bayu Laksana mengatakan bahwa ekspor bus dari karoseri Laksana sudah dilakukan sejak 2009. Sampai saat ini Laksana sudah berhasil mengekspor ke 4 negara tujuan, yaitu Kepulauan Fiji, Bangladesh, Timor Leste, dan Laos.

Ya, berita selanjutnya datang dari pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin kandas di babak pertama Malaysia Master 2026. Dalam pertandingan yang berlangsung di Asiata Arena Kuala Lumpur pada Rabu, Leo dan Daniel mengakui ketangguhan ganda Cina Hu Ke Yuan dan Li Xiang Yi lewat rubber games 19-21, 21-13, 15-21. Daniel mengaku bahwa kondisi kebugarannya saat ini masih prima meski harus melewati jadwal padat karena tampil di Thailand Open 2026 yang berlangsung pada pekan lalu. Sementara itu, Leo mengevaluasi bahwa kekalahan ini harus menjadi pemantik untuk tampil lebih baik lagi di Indonesia Open 2026. Leo dan Daniel baru saja dipasangkan lagi oleh tim kepelatihan PBSI setelah terakhir kali dipasangkan pada Indonesia Open 2026.

Berita selanjutnya datang dari Kementerian Dalam Negeri mengatakan pemberian penghargaan daerah apresiasi dalam bentuk insentif fiskal berbasis regional akan membangun iklim kompetitif antar pemerintah daerah dan mendorong peningkatan kinerja daerah sekaligus memberikan apresiasi kepada kepala daerah berprestasi. Hal itu disampaikan Tito pada kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Maluku dan Nusa Tenggara di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa 19 Mei 2026. Mendagri menjelaskan penghargaan tidak hanya diberikan dalam bentuk trofi, tetapi juga insentif fiskal dari anggaran Kemendagri. Untuk tingkat kabupaten terbaik 1 memperoleh insentif sebesar 3 miliar, terbaik 2 miliar, dan terbaik 3,1 miliar. Sementara itu, pada tingkat provinsi dan kota, penghargaan hanya diberikan kepada terbaik 1 dengan insentif terbesar 3 miliar. Ia menambahkan skema penghargaan tersebut dibagi berdasarkan regional agar kompetisi berlangsung lebih adil dan merata. Regional tersebut meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Jawa, Bali, serta Papua. Tito menambahkan penilaian dilakukan menggunakan data yang telah tersedia dan terverifikasi antara

lain dari Badan Pusat Statistik atau BPS serta data Kemendagri. Kategori yang dikompetisikan meliputi penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, kreatif financing, penurunan tingkat pengangguran serta pengendalian inflasi.

Presiden memerintahkan seluruh menteri kepada badan dan pemimpin lembaga negara untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi dan praktik pungutan liar serta korupsi yang menghambat jalan perekonomian nasional. Presiden menegaskan bahwa seluruh institusi pemerintah harus berfungsi dengan optimal guna mengeliminasi penyalahgunaan wewenang secara menyeluruh demi memenuhi tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurut Presiden, tidak ada satupun pejabat atau aparatur sipil negara yang posisinya tidak dapat digantikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kinerja yang buruk. Pemerintah juga tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas berupa memberhentikan dan atau menonaktifkan ASN yang terbukti melakukan penyimpangan agar memberikan efek jera secara sosial dan profesional.

Informasi selanjutnya datang dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku optimistis nilai tukar rupiah akan menguat usai Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027. Ia berharap publik juga bisa menjaga optimisme tersebut. Walaupun itu menurut dia, pidato Presiden membangun semangat patriotisme, terutama mengenai penekanan pentingnya berpegang teguh pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang sistem perekonomian nasional. Surya pun mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi makro dan fiskal harus didukung dengan komitmen bersama. Diketahui pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak berada pada kisaran 16.800 hingga 17.500 dalam KMPPKF tahun anggaran 2027. Target asumsi makro tersebut ditetapkan pemerintah di tengah tekanan berat pada mata uang domestik yang sempat menyentuh rekor terlemah sepanjang sejarah di level 17.706 per dolar AS pada penutupan perdagangan para spot pertengahan Mei 2026. Melalui baruan kebijakan fiskal yang tertukur, pemerintah juga memproyeksi laju inflasi domestik dalam dapat dikendalikan ketat pada kisaran 1,5 hingga 3,5% untuk menopang stabilitas daya beli masyarakat dan nilai tukar.

Berita selanjutnya datang dari Badan Riset dan Inovasi Nasional mengatakan pemilihan wali nagari di Sumatera Barat yang dilakukan secara elektronik atau e-voting merupakan pemilihan langsung yang aman, jujur, dan akuntabel dan terpercaya. Mengapresiasikan keinginan Pasaman Barat untuk melaksanakan pemilihan secara elektronik karena sudah terbukti aman dan hasilnya terpercaya. Menurutnya bagi pelaksanaannya nanti ditunjuk PT Intens sebagai pemegang lisensi e-voting BRIN. Pemilihan e-voting telah sesuai regulasi yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penggunaan e-voting akurat karena pemungutan dan penghitungan sesuai melalui perangkat digital tanpa rekayasa dan kesalahan perhitungan. Lalu demokratis karena memiliki diverifikasi dan hanya memiliki satu hak suara untuk pemilih calon yang diinginkan. Kemudian rahasia atau tidak ada yang mengetahui pilihan setiap pemilih, cepat karena hasil perhitungan suara dapat ditampilkan langsung setelah pemilihan ditutup, serta transparan. Seluruh hasil dan proses pemungutan suara dapat diaudit. Direktur PT Intens Rizky Utama mengatakan dalam pemilihan e-voting pihaknya menyiapkan perangkat digital. Pemilihan bisa datang ke tempat pemilihan suara dan meja pendaftaran dengan membawa KTP elektronik.

0: Berita terakhir datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Republik Indonesia melepas relawan pendidikan untuk identifikasi dan verifikasi anak tidak sekolah atau ATS di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agam Andri di Lubuk Baswang pada Rabu mengatakan relawan pendidikan dilepas secara resmi oleh Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal atau PNFI Kemendikdasmen 1 Gusti Made Ardana melalui layar Zoom Meeting pada Selasa. Ia mengatakan lokus pendataan di 5 kecamatan yakni Kecamatan Lubuk Basung, Tanjung Raya, Tanjung Mutia, Ampek Nagari dan Palembayan dengan jumlah relawan sebanyak 21 orang. Relawan pendidikan akan membantu menjangkau ATS usia 7 sampai 18 tahun lalu menghubungkan mereka dengan layanan pendidikan formal maupun nonformal agar mereka kembali mendapat kesempatan belajar. Kembali memiliki mimpi dan kembali percaya bahwa masa depan mereka berharga. Program ini mengajak organisasi masyarakat dan komunitas lokal untuk berperan aktif melalui gerakan relawan, terutamanya di daerah khusus dan wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan. Selain menjadi jembatan bagi anak-anak, program relawan pendidikan juga membangun jaringan relawan yang terkoordinasi dan sistem pemantauan digital.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dun sanak pandangnya, baswo balik dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu dun sanak bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi, dun sanak bisa bergabung di 082155668003. Dan jangan lupa dun sanak tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan dun sanak. Siaranku dun sanak diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dun sanak pandanga, pernah ndak kita merasa berang bana sampai hati taraso sasak? Pikiran jadi sampi, jo kato-kato nan kalua malah menyakian hati orang lain. Emosi tu hal nan lumrah dalam diri satio orang. Tapi, kalau ndak kita olah junan elok, inyo bisa jadi api nan membaka diri kita surang. Di sisi lain, ado nan namonyo takanai hati, raso tanang nan membuat kita bisa mencalik segala sesuatu jojannya. Kini ko, marilah kita sama-sama baraja, baa caro mengolah emosi supaya kita dapat hidup lebih damai.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, kali ini kita ingin mempelajari sifat orang plegmatis. Orang plegmatis adalah orang istimewa yang diciptakan untuk menjadi bantalan emosi bagi orang lainnya. Mereka akan meredakan rencana orang sanguinis yang gila-gilaan. Mereka tidak mau terlalu terkesan dengan keputusan cemerlang orang koleris. Juga tidak menganggap serius rencana rumit orang melankolis. Tidak ada apapun yang mengganggu mereka. Mereka berkepribadian rendah hati, tidak ofensif, sehingga bila kita berada dengan mereka akan sangat menyenangkan. Mereka menghadapi persoalan dengan santai dan secara bertahap, tidak ingin berpikir jauh ke depan. Salah satu ciri khas orang plegmatis yang mengagumkan adalah kemampuannya untuk tetap tenang ketika mereka berada di pusat badai. Mereka tidak pernah tergesa-gesa dan tidak merasa terganggu oleh situasi yang mengganggu pikiran orang lain. Mereka tidak memulai dengan harapan besar, sehingga dengan demikian mereka mudah menerima ketidakpastian hidup ini. Orang pragmatis memiliki kemampuan mengurus administrasi dan mampu menangani masalah atau konflik.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici Responders di program Triverse yang bakal menemani waktu istirahat kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Dan kita sudah berada di menit ke-27, artinya kurang lebih 35 menit lagi ya Cici untuk menemani responder semuanya dalam program ini. Nah, buat kamu yang mungkin aja lagi buru-buru nih untuk rebutan slot buat request lagu serta berkirim-kirim salam pada hari ini, kayaknya masih ada deh buat beberapa lagi nih. Nah, buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam, boleh banget di kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821 5568003, dan juga boleh banget di 0811 6622930, dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Dan pada malam hari ini sudah ada 24 responders ya yang sudah bergabung serta request-request lagu bersama Cici pada malam hari ini. Waduh. Dan tadi ya kita udah dengerin lagu dari Teriyaki Boys, yaitu Tokyo Drive. Apakah sudah mendengarkan lagu ini, responders menjadi lebih bersemangat pada malam hari ini dan melupakan masa-masa atau mungkin melupakan hal-hal yang menyedihkan malam-malam hari ini? Kata Bang Pisces Boy yang sudah request lagu ini, yaitu pemain lama terpanggil karena lagu ini. Waduh, kacau. Dan responders semuanya yang mau request lagu lagi masih bisa ya, karena masih ada nih slot beberapa lagi. Dan sudah datang ya requestan dari WhatsApp kita, yaitu dari Udaja. Cici bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cici, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udaja, selamat malam dari Kuala Lumpur. Selamat bertugas Cici, moga sukses, murah rezeki dan sehat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin ya. Amin Udaja, semoga dengan Udaja mendoakan Cici. Aduh, kata Kak Dila, tapi bacain. Oke. Dan murah rezeki ya. Semoga dengan Udajas mendoakan Cici, doa yang baik akan kembali lagi kepada Udajas. Request lagu Jangan Paksa Rindu. Salam buat penyiar yang bertugas Cici dan untuk Kak Marin, Uni Dila, Uni Lis, Dila, Unilis, Ryan, Bunda Dua Putri, Justin, dan seluruh pendengar Respon Radio baik di TikTok ataupun di live streaming. Kata-kata hari ini, pria sejati bukanlah dia yang banyak wanita dalam hidupnya, tetapi dia yang mampu menolak banyak wanita hanya demi seorang wanita yang dicintainya. Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, dan akan diikuti dengan lagu dari Bang Tata yang sudah bergabung melalui TikTok, yaitu Armada, Buka Hatimu.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Kelargaan. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Dan kita udah dengerin lagu ya dari Rihanna, yaitu We Found Love, special request dari Kak Manis yang sudah bergabung melalui live TikTok ya. Dan juga lagu ini gimana nih respon dari kata Kak Dila, anti galau-galau club. Oke, memang ya seharusnya kalau misalkan kita lagi down, jangan puterin lagu-lagu galau, karena itu bisa bikin makin down ya. Dan sebelum menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, sudah datang requestan. Aduh, kayaknya mau bludak deh kalau udah mau closing-closing gini nih. Pasti membludak nih requestan. Salah satunya datang dari Bang Ipan yang sudah bergabung melalui live TikTok, yaitu mau dengerin lagu El Matu, Aku Yang Salah. Terus juga ada dari Bang Ryan yang mau dengerin lagu dari Tools, yaitu Manusia Kuat. Dan juga ada dari Bang Tio yang mau dengerin lagu dari Wiz Khalifa, yaitu See You Again. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini sebelum menutup perjumpaan kita. Dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
4: Warm 93.0 FM Respon Radio. Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Dan kita udah dengerin lagu See You Again tadi ya. Dan lagu tadi sebagai pengantar kita ya di penghujung program Triverse. Tapi tenang saja responders, karena Cici akan kembali lagi tentunya di program-program selanjutnya. Dan program Triverse akan kembali lagi di hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Nah, buat kamu yang mungkin aja ketinggalan slotnya ya, seperti dan total yang sudah bergabung bersama Cici pada malam hari ini lumayan banyak ya, yaitu ada 28 responders. Wah. Dan buat responders yang mungkin saja lagunya tidak terputarkan, Cici mohon maaf. Dan terima kasih buat kamu yang sudah menemani Cici dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga buat responders dimanapun saja berada, baik itu melalui WhatsApp, melalui radio, streaming, ataupun juga melalui live TikTok. Ada nih Bang Aksena yang dari tadi nemenin Cici, terima kasih ya Bang Aksena dari mulai awal loh. Dan juga Bang Tio dan yang lainnya nih yang sudah bergabung bersama Cici pada malam hari ini. Dan pas banget ya dengan lagu terakhir tadi, See You Again, sampai jumpa lagi. Dan kita udah dengerin lagu ya, lagu-lagu galau tadi, yaitu dari Almatu Aku Yang Salah. Habis itu dilanjut lagi Karena Aku Yang Salah, Makanya Kita Harus Kuat Seperti Tulus, Manusia-manusia Kuat. Lalu ada lagi nih, pastinya di kehidupan ini ada perpisahan, yaitu requestan See You Again. Dan karena udah muterin lagu-lagu galau untuk perpisahan kita pada malam hari ini, mari kita dengerin ya lagu dari Jessie J, Bang Bang Bang, sebagai lagu penutup kita di perjumpaan malam hari ini. Untuk itu sampai ketemu di program-program selanjutnya. Kesepian tanpa kekasih, sampai jumpa. Terima kasih, see you and bye-bye guys.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Responer pada malam ini? Ya, pada tanggal 20 Mei 2026 tentunya kita kembali berjumpa nih Responer di program-program di Respon Radio. Dan kali ini Responer ditemani Aul di dalam program musik malam yang akan menemani Responer, menemani malamnya Responer di saat-saat mau tidur atau sebelum tidur ya. Dengan tentunya dengan lagu-lagu pilihan dan requestan dengan pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan beatnya itu dengan beat yang slow middle ataupun slow middle tentunya. Nah Responers, buat Responers nih yang malam ini mungkin lagi capek ya setelah beraktivitas seharian. Nah ayo Responers, kita beristirahat, bersantai malam ini dengan Respon Radio malam ini di dalam program musik malam. So, lepaskan pikiran-pikiran negatif unik-uniknya malam ini ya Responers, sebelum kita menghadapi hari esok tentunya. Jadi Responers yang mau bergabung, yang mau cerita dikit, atau yang mau request lagu, mau kirimin lagu buat seseorang, atau cuma berbagi salam aja, boleh bergabung bareng Aul malam ini. Boleh bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers tentunya juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah, di TikTok aku lagi live ya Responers, jadi langsung saja bergabung biar lebih enak kita cerita malam-malam ini. Oke Responers, selain itu nih Responers, selama 2 jam ke depan kita gak hanya muterin lagu, kita juga bakalan bahas topik-topik yang menarik yang telah dipersiapkan tentunya. Nah, malam ini tuh tema kita tentang refleksi perjalanan bangsa dan diri, karena hari ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Responers. Makanya tema kita malam ini tentang refleksi perjalanan bangsa dan diri. So pastikan Responers stay bareng Aul di program musik malam. Nah Responers, kita udah dapat pesan dari Responers kita yang bergabung malam ini. Yang pertama datang dari Kak Lagi-Lagi Sarah di kontak kita. Malam Kak, malam juga Kak Sarah. Aku mau request lagu Haha Sabrina Leonor dong. Terima kasih. Oke Kakak, habis ini langsung lo putarkan ya. Dan juga ada dari Bang Ryan nih Responers. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam Bang Ryan. Jo, rek lagu lantas Jo. Salamnya untuk Ajo Aul, Akak Dila, Akak Cici, Akak Marin, Akak Cila, Bang Silva, Bang Viko, Bang Jojo, Bang Diki, Uda Tio, Bang Yans, dan Bung Kuihjo. Oke Bang Ryan, ditunggu lagunya. Terus ada juga dari Bunda Dua Putri nih Responers. Malam Na Aul, malam juga Bunda. Semangat terus ya, terima kasih Bunda. Bunda Dua Putri, rek lagu yang satu judul Denah Rumahmu dari Diki Khalif. Yang kedua judul Cinta Telah Terlambat dari Steven Pasaribu. Salam-salamnya untuk semua krusia Respon dan semua Responers istimewa untuk Na Aul. Waduh, terima kasih. Terima kasih kembali ya Bunda. Ditunggu lagunya Bunda, nanti bakalan Aul putarkan. So, jangan kemana-mana Responers, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
6: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat malam responer, tentunya masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, satu lagu dari Divki Khalif, Denah Rumahmu. Waduh, lagu ini dirilis tahun 2023 responers pada tanggal 10 Mei. Nah, responers, yang menarik dari lagu ini pas awal dengar konsepnya itu unik banget ya responers, kayak penyanyinya ini menggunakan konsep rumah sebagai simbol untuk mengenal seseorang lebih dalam responers. Makanya responers banyak yang relate dengan lagu ini karena lagu ini menggambarkan seseorang yang benar-benar ingin mengenal orang yang dia sayang sampai ke detail-detail yang kecilnya. Waduh, siapa yang ingin dicintai seugal-ugalan ini responers? Pasti semuanya mau dong. Nah, kadang cinta bukan soal kata-kata manis, tapi tentang siapa yang paling hafal kebiasaan kecil kita. Ya, itulah pesan dari lagu ini ya responers. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 21 di jam pertama ini ya. So, buat responders yang mau bergabung, yang mau request lagu atau kirim lagu buat seseorang, boleh nanti bergabung bareng Aul. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun di live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah, responders, sesuai janji ya, kita bakalan bahas tema kita malam ini ya, tentang perjalanan bangsa dan diri, refleksi perjalanan bangsa dan diri. Kadang kita terlalu sibuk ngejar hari esok responders, sampai lupa lihat sejauh apa sih perjalanan yang udah dilewatin. Nah responders, Indonesia udah melewati banyak fase ya, krisis, perubahan, perkembangan teknologi, sampai perubahan gaya hidup generasi sekarang. Begitu juga kita sebagai manusia, ada masa jatuh, kehilangan arah, gagal, tapi tetap lanjut jalan, responders. Nah, dulu komunikasi kita pakai SMS, sekarang semua serba cepat. Dulu cita-cita sederhana, sekarang tuntutan makin banyak. Dulu mikir dewasa itu enak, ternyata banyak tanggung jawab. Nah, negara berkembang pelan-pelan, kita juga begitu, gak harus langsung sempurna. Kadang pencapaian terbesar bukan soal menang, tapi soal tetap bertahan walaupun capek, responders. Nah, responders, tahun ini responders, apa sih hal yang paling berat responders rasa pada tahun ini? Tapi ternyata masih bisa sampai hari ini. Nah, di luar sana ada yang lagi kerja malam, ada yang lagi nyusun masa depan, dan ada yang lagi nyembuhin dirinya diam-diam. Makanya responders, mungkin malam ini kita belum sampai di tujuan ya, tapi setidaknya kita belum menyerah dan itu juga bagian penting dari perjalanan. Nah responders, kita udah dapat requestan nih responders, datang dari responders kita di live TikTok. Yang pertama dari Kak Lollipop yang request lagu dari Prinsa Mandagi yang berjudul Sahabat Dulu. Terus ada juga dari Bang Awal responders yang request lagu judulnya Tuhan Benarkah Kau Mendengarkan Aku. Oke, nanti Aul cek ya bang, jika ada nanti bakalan Aul putarkan. So buat responders, jangan kemana-mana, tetap bareng Aul di program Musik Malam, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu kita putarkan satu lagu dari Steven Pasaribu, Cinta Telah Terlambat.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Eh, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: Respon Radio, Radio Keluarga.

Selamat malam responer, satu lagu dari Niji Arti Sahabat, special request dari Bang Jiji. Waduh, lagu yang cocok banget ya buat bestie-bestie mungkin dari responers, teman dekatnya responers di luar sana yang beruntung mungkin berteman dengan orang baik, mungkin boleh dikirimin lagunya yang tadi itu responers. Nah, lagu tadi telah membawa kita ke menit 37 di jam pertama ini, so buat responers yang ingin bergabung bareng Aul, yang ingin request lagu tentunya masih bisa ya. Bisa bergabung lewat kontak di 08215566803 atau WA di 08116622930. Responer juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Responers, Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responers, kita udah dapat tambahan request ini dari Responers kita di live TikTok. Yang pertama ada dari Bang Rudif yang request lagu dari Seventeen. Terus katanya bebas aja lagunya, jadi Aul pilih yang telah merelakanmu. Dan juga ada dari Bang Taryeng yang request lagu dari Leto, Permintaan Hati. Nah, kita dapat juga nih request terbaru nih responers, datang dari Bang Pan yang request lagu dari Rosa, Tak Sanggup Lagi. Oke, nanti Aul cek ya jika lagunya bisa diputerin sekarang, nanti bakalan Aul puterin. So, jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program Musik Malam. Nah, responers, kalau ngomongin perjalanan hidup, kadang yang paling berat itu bukan memulai, tapi bertahan saat keadaan gak sesuai harapan. Saat usaha belum kelihatan hasilnya, atau saat kita harus tetap kuat walau lagi capek sendiri. Tapi justru dari situ biasanya seseorang tumbuh jadi lebih dewasa, responers. Dan tanpa sadar, kita semua sebenarnya lagi ada di proses yang berbeda-beda. Ada yang lagi mulai mengejar mimpi, ada yang lagi belajar ikhlas sama keadaan, ada juga yang masih berusaha menemukan arah hidupnya. Gak apa-apa, responers, kalau belum sampai di titik yang diinginkan sekarang. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Sama seperti perjalanan bangsa ini, responers, yang gak langsung besar dalam semalam. Semua butuh proses panjang, butuh perjuangan, dan butuh orang-orang yang tetap percaya bahwa masa depan bisa jadi lebih baik. Makanya kadang kita juga terlalu percaya sama diri sendiri, walau pelan, walau langkahnya kecil, yang penting tetap jalan, responers. Dan di era sekarang, tantangan kita juga berbeda. Banyak orang terlihat bahagia di media sosial, terlihat sukses, terlihat hidupnya baik-baik aja, padahal mungkin di balik itu mereka juga lagi berjuang, responers. Jadi malam ini gak usah terlalu keras membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Fokus aja sama perjalanan kita masing-masing, responers. Karena sejatinya hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap kuat, tetap belajar, dan tetap punya harapan walau pernah jatuh berkali-kali. Untuk itu kita putarkan satu lagu dari Ungu, Cinta Dalam Hati.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Seventeen yang berjudul Yang Telah Merelakanmu. Responder special request dari Bang Rudif malam ini. Waduh lagunya. Lagu yang sempat viral ya responder belakangan ini karena cocok banget buat orang-orang yang berhasil move on dari masa lalunya ini. Nah, lagu itu telah membawa kita nih, responders, ke menit 51 di jam pertama ini, yang berarti sebentar lagi jam pertama bakalan berakhir. Tapi jangan khawatir, responders, karena nanti bakalan ada jam kedua ya. Kedua, jadi pastikan responders stay bareng Aul. Dan buat yang mau request, tentunya masih boleh. Yang mau request lagu, mau kirim lagu, asalkan itu lagunya kategori pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 dengan beat yang slow, slow middle, atau middle ya responders. Intinya yang mellow malam ini, biar cocok buat suasana malam sebelum kita benar-benar tidur. Nah responders, bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah responders, kita lanjutkan pembahasan kita malam ini ya, sebelum kita closing nantinya. Nah kalau dipikir-pikir, hidup itu lucu ya responders. Waktu kecil kita pengen cepat dewasa, tapi pas udah dewasa ternyata banyak hal yang gak sesederhana yang dibayangkan. Ada tanggung jawab, ada tekanan, ada rasa takut gagal yang kadang datang tiba-tiba. Tapi dari situ juga kita belajar kalau hidup memang bukan tentang selalu nyaman, responders. Melainkan tentang bagaimana kita terus melangkah walau keadaan belum sepenuhnya baik. Dan mungkin malam ini ada yang lagi di perjalanan pulang kerja, ada yang masih menyelesaikan tugas, dan ada yang lagi rebahan sambil mikirin banyak hal. Apapun itu responders, semoga responders tetap ingat kalau setiap fase hidup punya pelajarannya sendiri. Bahkan hari-hari yang terasa berat sekalipun, suatu saat nanti bisa jadi cerita tentang seberapa kuatnya kita bertahan. Sama seperti perjalanan bangsa yang terus bergerak maju meski banyak tantangan datang silih berganti. Selalu ada masa sulit, tapi selalu ada orang-orang yang memilih untuk tetap berharap. Dan mungkin itu juga yang harus kita lakukan dalam hidup kita responders. Gak harus selalu hebat setiap hari, gak harus selalu terlihat kuat. Yang penting jangan berhenti percaya kalau hidup masih punya banyak kemungkinan baik di depan sana. Karena kadang harapan terbesar datang justru setelah kita berhasil melewati masa-masa yang paling melelahkan. Untuk itu sebelum kita closing nih responder, kita putarkan satu lagu dari Leto, Permintaan Hati. So selamat mendengarkan.

Ya, satu lagu dari Leto ini sebagai pengantar kita ya Responders di penghujung ini. So buat Responders, kita tutup dulu perjumpaan kita di jam pertama ini dengan satu lagu dari Meiska Badut. Jadi jangan kemana-mana, stay di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, kembali lagi nih Awul di program Musik Malam di jam kedua ini. Sesuai janji ya Responers. Nah, tadi kita sudah putarkan satu lagu pembuka dari requestan Responers kita dari Bang Pan, yaitu Tak Sanggup Lagi dari Reza Vinoza. Nah, Responers, buat Responers nih yang ingin bergabung juga boleh. Nah, boleh bergabung mau request lagu atau mau kirim lagu buat seseorang. Boleh, nanti boleh kok Responers, asalkan kategorinya itu lagu pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 tentunya. Dan kita malam ini yang melo-melo ya Responers, jadi jangan yang high buat yang mau request. Nah, kita ada dapat requestan nih Responers, datang dari live TikTok. Yang pertama dari Bang Aksena yang request lagu dari 510 ya, yang berjudul Sorry. Terus ada juga dari Bang 23% yang request lagu dari The Changcuters yang berjudul Racun Dunia. Oke, nanti bakalan Awul putarkan satu-satu ya, so pastikan Responers stay bareng Awul di program Musik Malam ini. Nah, tentunya di jam kedua ini Responers atau jam terakhir ini, kita tetap bakalan melanjutkan membahas tema kita malam ini. So jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Eh, lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Eh, tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal klik atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.

Ya, selamat malam responders, satu lagu dari The Changcuters yang berjudul Racun Dunia. Waduh responders, ya mau-mau tidur malah dikasih lagu lagi ya responders sama responders kita. Tapi gak apa-apa responders, lagu itu telah membawa kita ke menit 19 di jam kedua ini.

So buat responders yang mau bergabung, tentunya yang mau request lagu boleh. Tapi kita lagu mellow ya responders, jangan lagu high lagi kan, kita mau tidur. Takutnya nanti responders gak bisa tidur kalau dikasih lagu high kan. Nah nanti bisa bergabung lewat kontak di 08215566803. Bisa juga bergabung lewat WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita di DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, aku tunggu ya. Kita udah dapat tambahan request dari responders kita ini. Yang pertama datang dari Bang Diki yang request lagu dari Last Chill yang berjudul Sekuat Hatimu. Nah, nanti bakalan putarkan. Dan ini ada requestan terbaru dari Bang Supir PT-PT, lagu dari Jirok yang berjudul Berharap Kembali. Oke, nanti Aul cek ya, jika bisa diputarin sekarang, bakalan Aul putarkan. Aul putarkan. Waduh, responder ini jadi belibet karena sariawan ya, responder kebiasaan ini musim-musim beginian. Nah, responders, di usia kita sekarang mungkin banyak yang mulai sadar kalau hidup ternyata bukan cuma soal mengejar mimpi, tapi juga belajar menerima kenyataan. Ada hal-hal yang dulu sangat kita inginkan, tapi ternyata nggak semuanya bisa kita miliki. Dan itu nggak selalu berarti gagal, responders. Kadang hidup cuma sedang mengarahkan kita ke jalan yang berbeda. Malam hari memang sering jadi waktu paling jujur buat seseorang. Saat suasana mulai tenang, pikiran justru ramai, responders. Kita mulai mengingat banyak hal, memikirkan masa depan, bahkan mempertanyakan apakah selama ini sudah berjalan sejauh yang seharusnya. Tapi sebenarnya gak ada ukuran pasti tentang siapa yang paling berhasil dalam hidup responders. Karena setiap orang punya cerita yang berbeda, ada jalannya yang cepat, ada yang pelan, dan ada yang kelihatannya kuat, padahal sedang berjuang keras sendirian. Dan di tengah semua itu, satu hal yang penting adalah jangan sampai kehilangan semangat untuk terus berlanjutkan perjalanan kita, responders. Sama seperti bangsa ini yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Jadi kalau hari ini hidup kalian belum sempurna, responders, gak apa-apa ya. Gak semua hal harus selesai sekarang juga. Yang penting tetap percaya kalau usaha kecil yang dilakukan hari ini suatu saat akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Dan mungkin beberapa tahun lagi kita bakal melihat kembali malam-malam seperti ini sambil bilang, ternyata aku berhasil melewatinya. Satu lagu dari Mikvar Suganda, Antihero.

0: Woi, Bu, lari. Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari.
1: Sudah kubilang dari kemarin, Bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, Bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, Bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan lukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.

Selamat malam Responers, gimana nih perasaannya telah dengerin satu lagu dari Conan Gray yang berjudul The Cut That Always Bleeds. Waduh, lagunya mellow parah ya Responers, cocok banget buat suasana malam-malam gini sebelum kita tidur ya. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 36 nih Responers, di jam kedua atau jam terakhir ini. So, buat Responers yang ingin bergabung, sayang sekali Responers, requestan udah penuh nih sampai closing nanti ya Responers. Jadi buat Responers yang mau bergabung mungkin bisa mau cerita singkat aja malam ini boleh, atau mau berbagi salam aja boleh ya Responers. Nanti bergabung lewat kontak di 082155668003 atau WA di 08116622930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita tentunya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responders, aku tunggu sampai sebelum jam 12. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, kita udah dapat requestan ya Responders dari Bang Diki. Dan yang request lagu dari Last Chill. Terus ada juga dari Bang Lunars yang Responders yang request lagu tadi nih, yang request lagu dari Ari Lasso, judulnya Bebas. Jadi Aul pilihkan yang judulnya Terlalu Berarti. Dan ada salamnya nih, salamnya salam singgah rindu tak bersuara Dila. Waduh, Dila penyiar kita dapat salam nih Responders dari pendengar kita. Oke, udah tersampaikan ya Bang Lunar. Nah Responders, habis ini kita bakalan putarin satu lagu dari Last Chill, Sekuat Hatimu. Sebelum itu kita ada kata-kata ini Responders dari pengirimnya, dari yang request. Tinggalkan jika hanya kamu yang berjuang. Kadang cinta bukan tentang seberapa kuat kamu bertahan, tapi seberapa sehat kamu menjalani hubungan itu. Hubungan itu dua arah. Kalau hanya satu yang terus memberi, lama-lama kamu akan habis waktu, tenaga, dan hati. Kamu selalu mulai duluan. Kamu yang chat duluan, kamu yang minta ketemu, kamu yang memperbaiki suasana, sementara dia hanya menerima. Tanda-tanda kamu sedang berjuang sendirian, kamu merasa ngemis perhatian. Kamu harus hati-hati biar dia gak marah, kamu takut mengungkapkan keluh kesah, kamu merasa selalu salah. Hubungan sehat itu bukan bikin kamu cemas. Kalau keberadaanmu tidak dihargai, itu bukan rumah, itu beban. Berjuang sendirian bukan loyalitas, itu menyakiti diri sendiri. Karena kamu pantas dicintai tanpa harus memohon. Kadang pergi bukan berarti menyerah, pergi itu memilih dirimu sendiri, pergi itu menyelamatkan hatimu. Kalau hanya kamu yang berjuang, tinggalkan, karena orang yang tepat gak akan membiarkan kamu berjuang sendirian. Untuk itu satu lagu dari Last Chill, Sekuat Hatimu.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana. More 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat malam Responers, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Waduh, kita habis dengerin satu lagu dari Firgaun yang berjudul Saat Kau Telah Mengerti. Waduh, lagunya dalam banget ya Responers, apalagi pas lirik kau harus kuat, kau harus hebat. Waduh, itu kayak langsung kena ke dalam Responers. Nah, lagu tadi special request dari Bang Taryeng yang gabung di live TikTok dan lagunya telah membawa kita ke menit 50 di jam kedua atau jam terakhir ini. Ya, lagu yang pernah viral, yang pernah sempat pernah populer ya di TikTok Responers belakangan ini sering pakai karena banyak relate sama kisah-kisah netizen Indonesia. Nah, buat Responers yang malam ini yang mau bergabung, waduh sayangnya kita bakalan closing ya sebentar lagi. So, buat Responers yang bergabung mungkin cuma bisa berbagi salam aja nanti ya. Jadi bisa bergabung lewat kontak di 0821 55668003 atau WA di 0811 6622 930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah Responers, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya ini, sebelum kita closing, kita bahas dulu pembahasan terakhir kita ya pada tema kita malam ini, yaitu refleksi perjalanan bangsa. Nah, Responers, mungkin salah satu hal yang paling sulit dalam perjalanan hidup adalah menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada rencana yang berubah tiba-tiba, ada perpisahan yang gak pernah kita siapin, ada juga kegagalan yang datang di saat kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi justru dari situ hidup ngajarin kita tentang arti sabar, ikhlas, dan bangkit lagi. Dan kalau melihat perjalanan bangsa ini, Responers, sebenarnya kita juga bisa belajar banyak. Bahwa untuk bisa sampai di titik sekarang, ada proses panjang yang dilalui bersama-sama. Gak selalu mulus, gak selalu mudah, tapi tetap berjalan. Sama seperti hidup kita hari ini, kadang langkahnya pelan, kadang terasa berat, tapi selama kita belum berhenti, berarti perjalanan itu masih terus berlangsung. Malam ini mungkin ada yang sedang kehilangan semangat, merasa tertinggal, atau bahkan bingung dengan arah hidupnya sendiri. Tapi gak apa-apa Responers, gak semua orang harus punya jawaban sekarang juga. Kadang yang kita butuhkan cuma waktu untuk memahami diri sendiri lebih baik. Dan satu hal yang sering kita lupa, ternyata bertahan sampai hari ini juga sebuah pencapaian. Bisa melewati kecewa, melewati capek, melewati banyak pikiran, itu bukan hal yang kecil. Jadi sebelum malam ini selesai, coba kasih sedikit apresiasi buat diri kita sendiri, Responers. Karena dibalik semua hal yang terjadi, Responers masih ada di sini, masih mencoba, dan masih punya kesempatan untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Untuk itu, sebelum kita closing, kita putarkan satu lagu dari Ari Lasso, Terlalu Berarti. Special request dari Responers kita untuk penyiar kita, Dila.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, suara dari Ari Lasso ya Responer setelah membawa kita ke penghujung di jam kedua atau jam terakhir ini. Waduh, langsung dibawa sama Ari Lasso di jam terakhir. Yang berarti program musik malam bakalan berakhir sebentar lagi. So buat Responers, Aul ucapkan terima kasih banyak yang udah stay bareng Aul dari jam 10 sampai jam 12 sekarang. Tidak terasa 2 jam berlalu ya Responers. Nah, buat Responers yang gak sempat join bareng Aul di program musik malam hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 10 sampai jam 12 malam, yang berarti besok bakalan hadir kembali. Jadi pantengin terus Responder Radio 93,0 official biar gak ketinggalan tentunya. Nah, karena berada di penghujung, Aul minta maaf nih Responers jika ada mungkin salah kata, salah ucap, atau tindakan yang gak berkenan atau requestan yang gak terputarkan. Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko yang menemani responden semuanya di pagi hari ini selama 2 jam ke depan. Ya, di program Semangat Pagi bagi responden semuanya yang punya teman akan kerja sahabat pasangan keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Buat responden semuanya pada pagi hari ini, tetap semangat dalam menjalani. Dan kita akan bahas juga ya, tema pada pagi hari ini adalah kebiasaan pagi orang sukses. Dan kita akan bahas secara tuntas di pagi hari ini. So, buat responden semuanya yang dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Yang baru bangun juga ya, nikmatin apa yang sudah ada saat ini. Ya, Friendzone dari Budi Doremi akan segera menemani responden semuanya di pagi hari ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, kali ini kita ingin pelajari sifat orang plegmatis. Orang plegmatis adalah orang istimewa yang diciptakan untuk menjadi bantalan emosi bagi orang lainnya. Mereka akan meredakan rencana orang sanguinis yang gila-gilaan. Mereka tidak mau terlalu terkesan dengan keputusan cemerlang orang koleris. Juga tidak menganggap serius rencana rumit orang melankolis. Tidak ada apapun yang mengganggu mereka. Mereka berkepribadian rendah hati, tidak ofensif, sehingga bila kita berada dengan mereka akan sangat menyenangkan. Mereka menghadapi persoalan dengan santai dan secara bertahap. Tidak ingin berpikir jauh ke depan. Salah satu ciri khas orang plegmatis yang mengagumkan adalah kemampuannya untuk tetap tenang ketika mereka berada di pusat badai. Mereka tidak pernah tergesa-gesa dan tidak merasa terganggu oleh situasi yang mengganggu pikiran orang lain. Mereka tidak memulai dengan harapan besar, sehingga dengan demikian mereka mudah menerima ketidakpastian hidup ini. Orang pragmatis memiliki kemampuan mengurus administrasi dan mampu menangani masalah atau konflik.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, selamat datang kembali ya di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani ruang dengan responder di pagi hari ini. Bagi responder semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa banget langsung DM Viko di 08215566803. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, respon semuanya, pada pagi hari ini kita kembali ngebahas kebiasaan pagi orang sukses. Ya, kalau kita ngomongin tentang tema yang dekat dengan kehidupan kita, ya tentu adalah kebiasaan pagi orang sukses. Dan kalau mendengar kata orang sukses, kadang yang terbayang adalah CEO besar, artis terkenal, atau pengusaha yang hidupnya terlihat sempurna. Padahal kalau diperhatikan, banyak dari mereka justru punya kebiasaan sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan siapa aja. Dan menariknya, sukses itu bukan cuma soal uang ya. Bisa bangun pagi tanpa terburu-buru, bisa mengatur emosi, punya waktu untuk keluarga, atau menjalani hari dengan lebih tenang. Itu juga sebuah bentuk keberhasilan hidup. Nah, apa saja kebiasaan pagi yang sering dilakukan oleh orang sukses? Ternyata yang pertama adalah tidak langsung memulai hari dengan kepanikan. Banyak orang sukses membiasakan diri memberi jeda beberapa menit setelah bangun tidur, ya, bukan langsung membuka media sosial atau membaca chat pekerjaan. Mereka mencoba hadir dulu di pagi hari. Relate banget kan? Karena seringkali kita baru buka mata langsung disambut notifikasi, tugas, tagihan, dan drama grup chat WA ya. Akhirnya energi sudah habis bahkan sebelum mandi. Coba nih mulai dari hal kecil dulu ya, bangun 5 atau 10 menit lebih awal. Tarik nafas, minum air putih, duduk sebentar tanpa scrolling. Kadang ketenangan kecil di pagi hari itu bisa mengubah suasana di satu hari penuh. Ya, tetap semangat buat responnya semuanya di pagi hari ini. Tetap bersama Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita masuk nih di saat ini ya, di segmen kedua di jam pertama. Buat respon semuanya di pagi hari ini, yang sudah bangun tadi seperti apa yang Viko sampaikan, jangan langsung buka HP, nonton dan sebagainya, itu dapat mengganggu distraksi itu ya. Itu udah namanya distraksi. Tapi sebelum itu, bagi respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga, ya di pagi hari ini yang mungkin berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 08215566 8003. Ya, respon semua.

ya. Kita akan lanjut bahas nih kebiasaan orang sukses ya. Kebiasaan pagi orang sukses yang kedua adalah membuat prioritas sederhana. Orang sukses biasanya tahu nih apa tiga hal penting yang selesai hari ini. Tidak semuanya harus sempurna, tapi arahnya sangat jelas. Ya, ini penting sekali untuk kehidupan kita ya, karena banyak orang capek bukan karena terlalu banyak kerja, tetapi karena pikirannya terlalu penuh. Semua ingin dikerjakan sekaligus. Padahal, kalau pagi kita sudah tahu mana yang paling penting, hidup itu terasa lebih ringan. Misalnya hari ini targetnya cuma kerja tepat waktu, telepon orang tua dan istirahat cukup sederhana tapi jelas. Kadang kita terlalu sibuk nih mengejar produktivitas sampai lupa tubuh juga punya batas. Padahal badannya sehat itu fondasi di semua aktivitas. Dan yang terakhir adalah orang sukses biasanya konsisten dengan hal kecil, bukan soal motivasi besar setiap hari ya. Tapi bangun ketika malas, tetap disiplin walau tidak ada yang melihat dan terus berjalan meski pelan. Jadi pagi ini mungkin kita tidak terlalu langsung menjadi orang hebat, cukup mulai dari satu kebiasaan baik yang realistis untuk dilakukan setiap pagi. Bisa dengan membereskan tempat tidur, bisa dengan sarapan tanpa buru-buru, atau sekadar mengatakan pada diri sendiri, hari ini akan saya akan menjalani hidup dengan lebih tenang. Semoga pagi ini ya bukan cuma membuat kita semangat bekerja, tetapi juga lebih baik lebih bijak menjalani hidup ini. Jadi selamat beraktivitas, semoga harinya lancar ya, rezekinya baik dan hatinya juga tetap kuat.

0: sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio.

yang menemani ruang dengar responder dan gak kerasa di jam pertama kita telah usai. Tentu kita akan kembali di jam kedua nantinya tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM. Karena Viko akan balik lagi nih buat nemenin responder semuanya dengan membahas tema kebiasaan pagi orang sukses. So ya stay tune di 93,0 FM. Siapa nih yang punya pasangan yang lagi sayang-sayangnya? Ya lagi sayang banget lah sama pacarnya gitu ya, sama pasangannya. So dengerin nih lagu dari Sedang Sayang-Sayangnya dari Mawar De Jong akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.